0: Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
2: Staff bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW, diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
1: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
3: Saya sudah mendatangi kantor ICW ya. Memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data. Sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
1: Menurut Almas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro Liga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansa dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: KPK memberikan dukungan dan perbantuan berkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
4: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 KPK memberikan dukungan dan perbantuan berkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Adriansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat, dan tentu kita bersyukur pada kebencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat terantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
7: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
6: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja, semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal dan menjalani kehidupannya.
8: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
6: Diperbaiki pasca bencana.
8: Iya, prioritas yang
6: kita tadi pertama infrastruktur jalan-jalan karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
8: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
6: Evaluasi
8: untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
6: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
8: Memperbaiki ya Pak. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
6: Anggaran sudah ada, masalah ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
8: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
6: Ya?
8: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
6: Anggarannya untuk semua itu sekitar itu
8: 10 triliun ya Pak?
6: Ya, 10 triliun.
7: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
9: Saya menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
10: Tentu kita dipanggil untuk bencana di Kabupaten Agam melihat benda baik Agam, ini sudah berjalan baik untuk mengatasi bencana, hingga bagi bagaimana kita berani mengatasi sudah ada ini bisa kita laksanakan terkait infrastruktur, pertanian, investasi dan lain sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini yang mengalami kecemasan dan tenaga dan lain bencana bisa kita atasi.
7: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2020.

0: ini terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
2: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas?
3: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
2: DPP kalau bisa ya kita naikkan. Tidak bisa ketahui sebelum pengen. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Dan kebijakan-kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja-belanja. Dan kemarin teman-teman pokernya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan kayak gitu.
3: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru, sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
4: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
5: ada hijaunya.
4: Ada hijaunya, ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai. Kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjak APK, kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
3: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melatuisan melaporkan.
1: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
6: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan

0: menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
1: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
0: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan.

0: supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan pedoman yang kita tetapkan, kita ingin membumikan ke permukaan di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada pemerintah.
1: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
2: Gerakan pramuka ini kan tidak mudah lagi, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Saya kira gerakan pramuka seyogyanya mengikuti perkembangan zaman.
1: Regulasi ini

0: dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
2: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
3: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
2: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati, mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
4: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga, kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempoh yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
2: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Usnia melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
7: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
6: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
7: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
5: Strategic competition is sharpening. Energy and food systems are under strain.
8: Persaingan

0: Ang tersebut.
1: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
2: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
3: During the meeting, we adopted important documents, including.
4: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
3: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
2: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan forum

0: sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, kebiasaan mengunyah sirih pinang di kalangan masyarakat Sumba menjadi salah satu perhatian penting dalam kegiatan Meostopo Jelajah Nusantara 2026. Tim medis menekankan pentingnya edukasi merawat kesehatan gigi secara berkala pada warga lokal. Sebagian besar masyarakat lokal yang menganggap budaya makan sirih pinang sudah cukup untuk memperkuat struktur gigi. Padahal tanpa perawatan medis dan pembersihan rutin, resiko kerusakan gigi dan jaringan gusi tetap berpotensi terjadi. Pendengar, Ketua Meostopo Jelajah Nusantara 2026 Nur Arfa Fadila mengungkapkan bahwa edukasi akan disampaikan langsung oleh dokter spesialis. Penjelasan medis disiapkan agar masyarakat memahami dampak jangka panjang dari kebiasaan harian tersebut. Pendengar, banyak warga yang baru memeriksa diri ke fasilitas kesehatan setelah mengalami rasa sakit yang parah. Kurangnya kesadaran untuk melakukan pemeriksaan rutin setidaknya 6 bulan sekali menjadi pemicu utama timbulnya infeksi berat. Pendengar, penanganan masalah kesehatan gigi yang terlambat berisiko memicu ke komplikasi infeksi sistem pada organ tubuh lainnya. Edukasi mengenai hal ini penting diluruskan guna mematahkan mitos penanganan gigi yang salah di tengah masyarakat. Pendengar, peran orang tua dan tenaga pendidik sangat dibutuhkan sebagai fondasi utama pembentukan kebiasaan hidup bersih pada anak. Menjaga kebersihan gigi sejak dini dianggap sebagai bentuk investasi kesehatan berharga di masa depan. Pendengar, diharapkan melalui edukasi yang komunikatif, masyarakat Sumba dorong untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri. Perubahan perilaku ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan senyum sehat bagi generasi penerus di Pulau Sumba. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Yeay, akhirnya dapat jaringan wifi. Beta main game dulu, kan gratis.
1: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, dan game seterus. Sen lama, lu yang game over.
0: Lu sembarang sa kalau omong. Ayo ikut, bagabung.
1: He? Betul toh? Atau lu sen mengerti? Mari ko beta kasih tau. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah, Ju. Bukan kau ingat bermain game, sahang.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
2: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
1: Bapak!
2: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar Pro 1, salam sehat untuk kita semua ya. Pagi ini Rotendao diguyur hujan, hampir sepagi ini ya, dari pukul 4 tadi subuh hingga saat ini sudah hampir di sudah

Musim kemarau saat ini ya. Saatnya kita masuk musim kemarau. Malah tiba-tiba hujan mengguyur. Sudah hampir 2 kali ya kalau tidak salah hujan membasahi di musim kemarau seperti ini.

Oke, dan pastinya Anda bertanya-tanya nih pendengar, kenapa sih ya hujan bisa terjadi di musim kemarau yang saatnya kita ini lagi jalan-jalan menikmati weekend gitu. Ya, jadi hujan yang masih turun di musim kemarau umumnya ini terjadi karena pengaruh dinamika atmosfer yang labil ya, seperti suhu permukaan laut yang di sekitar wilayah Indonesia yang masih hangat, dan ini memicu penguapan tinggi serta aktifnya fenomena gelombang atmosfer global. Dan tentunya ini mendorong pembentukan awan hujan. Selain itu, wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi perairan luas. Kondisi lokasi ini juga membuat proses pembentukan awan hujan tetap dapat berlangsung kapan saja. Dan bahkan di tengah musim kemarau. Dan ini berdasarkan dari data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, musim kemarau tidak berarti sama sekali tidak ada hujannya pendengar, melainkan frekuensi dan akumulasi curah hujan bulanan yang berada di bawah rata-rata normal gitu. Oke, dan itu tadi informasi singkat kita, kenapa sih masih hujan di musim kemarau padahal kita sudah siap untuk me time di outdoor gitu ya, atau hang out bareng keluarga teman-teman, sudah siap untuk jalan-jalan karena memang lagi musim-musimnya kita untuk menikmati alam, cuacanya pas juga. Iya, semua panas, berangin. Tapi sama aja ya, musim kemarau sama musim ditambah hujan kayak gini bikin tiba-tiba kita jadi drop gitu ya. Badan jadi kurang bersemangat ya. Pengennya tidur-tidur lagi di pagi hari. Terus juga mulai pilek, batuk, flu ya, batuk pilek. Musim-musim begini nih yang bikin aduh, aktivitas kita makin terhambat kalau kita sakit gitu. Jadi untuk pendengar semua, ditambah kita lagi musim kemarau, terus hujan juga, usahakan kita untuk jaga kesehatan ya untuk pendengar semua. Aduh, ini hari juga hari pasar lagi ya. Kasihan bapak mama teoto semua yang lagi jualan itu mau menjemput rezeki hari ini. Tapi jangan putus semangat ya, hujan membawa berkah kok ya. Hujan berkah kan tercurah gitu. Dan buat semuanya yang lagi ya, dengerin Pro 1 di pagi hari ini, kita punya informasi-informasi menarik di jam 9 ini. Tentunya menemani waktu Anda bersantai di rumah, di kamar, atau mungkin jangan-jangan ada yang belum bangun ya, karena saking enaknya tidur. Pas weekend juga, liburan juga, tambah lagi hujan mengguyur dari pagi sampai saat ini, dari subuh hingga saat ini, makin buat kita pengen tidur-tiduran aja lah di tempat tidur, di kasur gitu. Tapi jangan lupa ya, jangan banyak tidur-tidur juga, nanti sakit. Kita punya harus, tubuh kita ini butuh aktivitas juga ya, butuh gerak juga, butuh makan juga, dari butuh asupan gizi dari dalam juga gitu. Paling tidak ya, kita harus bangun, gerak sedikit, minum air hangat, atau sekedar minum susu, atau ya makan, sarapan. Ini kan sudah jam-jam yang sarapan nih, sehingga kita harus isi perut dulu nih biar makin enak gitu ya, tidak asam lambung, tidak emah, tidak perut kembung dan lain-lain. Informasi-informasi lebih lanjut pendengar, Anda bisa berkunjung ke portal kami rri.co.id, dan tentunya kita nanti akan hadirkan informasi ke ruang dengan Anda seputar informasi kesehatan ya. Untuk pendengar semua, dengarkan di cuaca yang seperti ini gitu. Kita ke musik lagi pendengar, kalau tadi ada Cincin Dragon dengan Thunder. Kali ini saya akan kasih hadirkan lagunya dari... Oke, okay.

Dari Coldplay ya, dan setelah pas itu, oh, kita ke lagunya Piala Dunia dulu ya, kayaknya seru nih. Walaupun Piala Dunia sudah selesai beberapa waktu yang lalu, tapi kayaknya suasana euforia dari Piala Dunia ini masih terasa hingga saat ini. Kita hadirkan Shakira dulu ya dengan Die Die.

Ya, pendengar Lari Kali dengan Young Dam and Bro. Kami hadirkan di lepas menit ke 2.13 pukul 9 pagi hari ini. Dan informasi kita selanjutnya pendengar, di mana informasi ini saya hadirkan dari Info Kesehatan. Kalau kita yang sering jalan kaki ini merupakan salah satu olahraga ringan yang memberikan banyak sekali manfaat bagi tubuh kita. Pendengar, termasuk menjaga kebugaran jantung, otot dan juga sendi ya. Belakangan ini berjalan tanpa alas kaki atau barefoot walking. Ini menjadi semakin populer karena diyakini cepat membantu memperbaiki postur tubuh dan mengurangi keluhan pada tulang belakang. Namun, benarkah anggapan tersebut? Ya. Ya, dan berjalan tanpa alas kaki, pendengar, ini dapat mengubah cara kaki menyentuh permukaan tanah. Pada sebagian orang, hal ini dapat tentunya meningkatkan kerja otot kaki kita dan membantu tubuh menyesuaikan keseimbangan secara alami. Ketika dilakukan di permukaan yang aman, pendengar, dan rata, berjalan tanpa alas kaki juga dapat mendorong pola langkah yang lebih alami sehingga berpotensi mengurangi tekanan berlebihan pada beberapa bagian tubuh. Pendengar, hubungan antara berjalan tanpa alas kaki dan kesehatan tulang belakang sebenarnya tidak bersifat langsung ya. Tulang belakang ini bekerja sebagai satu kesatuan dengan kaki, lutut, punggul, dan otot inti tubuh. Jika berjalan menjadi lebih seimbang dan postur tubuh membaik, beban pada tulang belakang juga dapat didistribusikan atau terdistribusi dengan lebih baik. Namun, manfaat tersebut tidak selalu dialami oleh setiap orang. Ya, di sisi lain juga berjalan tanpa alas kaki ini memiliki resiko. Permukaan yang keras, berbatu atau tidak rata juga dapat meningkatkan tekanan pada telapak kaki dan menyebabkan nyeri. Cedera pada kaki dapat mempengaruhi pola berjalan sehingga justru memberi beban tambahan pada lutut, pinggul maupun tulang belakang. Karena itu pemilihan lokasi berjalan menjadi faktor yang sangat penting juga.

Baik pendengar, bagi orang yang memiliki kelainan bentuk kaki, nyeri kronis pada tumit, atau gangguan tulang belakang tertentu, ini berjalan tanpa alas kaki sebaiknya dilakukan dengan hati-hati atau setelah berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Demikian pula bagi penderita diabetes yang berisiko gangguan pada kaki. Penggunaan alas kaki yang sesuai umumnya lebih dianjurkan untuk mengurangi risiko cedera. Dan kesimpulannya pendengar, berjalan tanpa alas kaki tidak dapat dilakukan secara umum lebih baik untuk tulang belakang. Aktivitas ini dapat memberikan manfaat bagi sebagian orang jika dilakukan secara bertahap di permukaan yang aman dan sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Menjaga postur yang baik, memperkuat otot inti, serta rutin berolahraga tetap menjadi langkah yang lebih penting untuk menjaga kesehatan tulang belakang dalam jangka panjang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat pagi pendengar Pro 1. Kita masih, aduh cuacanya masih dingin ya, masih dalam kondisi hujan juga masih adem nih. Masih anget-angetnya turun ke bumi ya. Tahu? Pagi-pagi begini hujannya awet sekali gitu ya. Kayak hubungan kita yang kurang awet. Oke, baik pendengar Pro 1, di pagi ini kita masih punya informasi untuk Anda nikmati dan dengarkan. Informasi selanjutnya kita ke Alor dulu, ke Kabupaten Alor. Ini yang menarik dari seniman-seniman ya, seniman Alor gitu. Ini ada inovasi seniman Alor yang ciptakan seni daun. Ya mungkin sudah sebagian orang tidak familiar ya dengan seni daun ini. Jadi kita punya wajah itu diukir atau gambar-gambar seperti kayak pemandangan, terus kemudian seperti kayak ada mungkin anim gitu ya. Kemudian diukir di selembar daun, ya daun yang bagus gitu ya. Ini daun asli loh, daun yang dari pohon. Ya kemudian diukir, digambar, lalu dipotong ya, mengikuti sketsanya, dibikin sketsa, kemudian dipotong, dan akhirnya membentuk sebuah seni yang luar biasa gitu. Kalau pas diangkat daunnya, di terawang gitu, kayak terawang maka akan kelihatan seninya gitu, akan kelihatan ukirannya, akan kelihatan sketsanya, akan kelihatan hasil karyanya gitu. Pokoknya indah sekali gitu ya. Itu bagi sebagian orang yang pencinta seni sudah tidak familiar lagi, karena memang banyak sekali orang-orang yang sudah melakukan seni seperti ini ya, melakukan menuangkan hasil karya mereka di daun gitu. Entah itu mereka mau buat apapun gitu, dan termasuk seni lukis ini, ukir ini di daun, itu juga sudah banyak dilakukan oleh seniman-seniman. Tapi untuk orang-orang asli, orang NTT sendiri, khususnya kita ya, baru ada inovasinya dari orang yang melakukannya, itu inovasi seni daun yang dilakukan oleh salah seorang seniman dari Alor gitu. Patut diapresiasi pendengar, karena ini susah ya, apalagi medianya ini adalah daun, yang dimana kita tahu bahwa daun ini tipis, kemudian

0: gampang sobek gitu ya, terus gampang koyak juga gitu. Jadi butuh ketelitian, kesabaran yang ekstra untuk bisa menghasilkan satu karya yang luar biasa. Bagi sebagian orang mungkin melihat bahwa itu sangat mudah, gampang. Orang bilang kecil sa, SC sa gitu. Tapi kalau kita melakukannya pasti agak susah, karena ada butuh triknya juga pastinya ya. Ada butuh ketelitian yang fokus, konsisten, dan juga kesabaran yang betul-betul harus dimiliki oleh seorang seniman seni daun ini agar menghasilkan suatu karya yang luar biasa gitu. Memang ini ada sudah mulai sedikit mulai viral di media sosial, khususnya di Facebook ya. Saya ada beberapa kali lihat seni daun ini, khususnya ya yang orang Alor ini, seniman dari Alor ini lakukan ya karyanya ini. Ada beberapa postingan yang berseliweran di Facebook ya, dan memang indah, sangat-sangat bagus, sangat indah. Apalagi seninya ini kita bisa aplikasinya itu kayak di cuaca yang mungkin lagi mendung, kemudian lagi senja ya, matahari yang pas terbenamnya, matahari sinar mataharinya luar biasa, kemudian bahkan di pagi hari, di malam hari, karena memang bentuknya memang hasilnya bagus gitu. Karena kalau mau dibilang latar belakangnya itu pemandangan, latar belakangnya itu langit yang berubah-ubah gitu ya. Ada pagi, ada cerah, ada mendung, ada hujan, ada senja, ada sunset gitu. Pokoknya luar biasa gitu. Sudah membayangkan kalau kita punya wajah yang diukir di daun, kemudian di bikin sebuah seni daun itu, dan kita eliminatin dia gitu ya, terus dipajang gitu, seru, menambah daya estetik gitu ya di rumah kita. Oke, baik pendengar, kita hadirkan musik lagi karena saat ini waktu kita di studio menunjukkan pukul 9:39 atau jam 9:30 pagi ini. Ya, dan Yona dan juga Kamitra masih menemani pendengar semua untuk rangkaian rote pagi hari ini. Tetap bersama kami pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini yang lagi hujan-hujan juga. Tetap semangat untuk Anda semua. Bagi yang mencari rezeki, semangat, jangan putus semangat walaupun Rotendao saat ini lagi diguyur hujan.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Yeay, akhirnya dapat jaringan wifi. Beta main game dulu, kan gratis.
1: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, dan game seterus. Son lama, lu yang game over.
0: Lu sembarang sa kalau omong. Ayo ikut, bagabung.
1: He, betul toh? Atau son mengerti? Mari ko beta kasih tahu. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah, Ju. Bukan kau ingat bermain game, sah?

Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam bener.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Jordan?
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
1: Siap, mamaku sayang.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Eh, nggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya

92,5 FM pendengar Pro 1 RRI Rote, selamat pagi. Saat ini tempat pukul 10:31 dan kita masih menemani dengan musik dan informasi bareng saya Yona dan juga rekan saya kami Trahasin Lae di pagi hari ini. Selamat beraktivitas pendengar, hujannya sudah mulai berhenti dan tentunya kita sudah mulai bisa aktivitas di luar ruangan. Pastikan Anda tetap jaga kesehatan karena cuacanya juga kadang berubah-ubah, panas, hujan, mendung, angin. Dan untuk selanjutnya pendengar, informasi kami masih kutip dari portal kami rri.co.id.

0: Aduh, soal pun sulit leh. Pas guru sedih lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adi Bu Guru, maaf Bu.
1: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik Bu, Beta minta maaf. Beta janji soalnya akan ulang leh.

92,5 FM pendengar, selamat pagi. Dan yep, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita untuk rangkaian rote hari ini. Dan sudah saatnya juga kami harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda di weekend yang dingin, hujan, berangin, becek, dan lain-lain gitu ya. Oke, pendengar, jangan lewatkan rote hari ini. Di siang dan juga sore ada Kak Dina yang akan temani Anda. Dan nantinya di malam special weekend kali ini ada Kak Nero dan juga Kak Alif yang akan temani Anda di weekend tanggal 25 Juli 2026 kali ini dengan program acara menarik yang akan mewarnai si ruang dengar Anda di sepanjang hari ini sampai nanti berakhir siaran kita pukul 24.00. Untuk itu pendengar, saya harus pamit dan juga rekan saya juga harus sama-sama kita pamit untuk rote pagi hari ini. Terima kasih untuk pendengar semua yang sudah bersama dengan kami, dengerin siaran kami, mengikuti siaran kami, terhibur dengan informasi dan juga musik-musik yang kami hadirkan dan suguhkan ke ruang dengar Anda dari pukul 5 pagi hari hingga saat ini pukul 10 lebih 51 menit. Dan untuk mengakhirinya, saya Yona Sape dan juga rekan saya kami Trasin Lae serta tim operator kita, teknik kita di pagi ini yang bertugas ada Bung dan Sebunga. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk Sabtu 25 Juli 2026 sesi rote pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat di hujan pagi ini. Dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Selamat siang pendengar, siang-siang masih ditemenin sama hujan yang luar biasa. Oke, Dina bakal temenin di siang hari ini dengan berbagai-bagai informasi. Kayaknya kita bakal cari nih cemilan yang tepat nih untuk hujan. Kalau untuk Anda yang libur, maka di rumah aja sambil nonton, iya kan, sambil menikmati hujan ini nih. Dan yang pastinya juga untuk pendengar semua di hari ini, Dina kasih deh lagu-lagu yang bakal bikin semangat juga supaya kita jangan loyo tapi kita semangat walaupun hujan, ya kan. Di edisi kali ini 25 Juli 2026 Dina bakal temenin hingga di pukul 12 siang nanti ya. Tapi untuk depart siang ini Dina bakal temenin hingga di depart sore di pukul 17.30.

0: Ada Zara Leola, dengan anak sekolah. Iya, anak sekolah memang lagi sekolah ya sekarang ya. Jadi baiklah pendengar, di acara kita yang satu ini, Dina Yulianti, Balsi, menemani pendengar semua. Kita bakal ada dalam berbagai informasi. Yang paling pertama, Dina bakal kasih hujan-hujan enaknya makan apa ya. Ada nih, ada beberapa makanan lezat yang sayang banget untuk pendengar semua lewatkan di hari ini. Dan seperti biasa juga ya, Dina bakal berikan informasi untuk Anda, plus juga lagu untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Semoga di hari ini ya bisa bikin lebih semangat lagi ya, karena di hari ini kita udah lumayan ya ngabisin tenaga di pagi hari untuk bangun aja, itu butuh sesuatu yang luar biasa ya, effort yang luar biasa banget. Oleh karena itu tetap di sini, Dina bakal juga memberikan lagu-lagu ya, semangat nih untuk pendengar semua. Tapi yang satu ini, Less Than a Lover untuk pendengar semua.
1: So I want a film about a girl. She wants to avoid love, wants to avoid responsibilities. She's very confused, but also knows what she wants. Just to enjoy summer.

Wah, lagunya Sing Me to Sleep ya dari Alan Walker. Dan ya pastinya juga ternyata kita udah harus bangun nih, karena udah ada mataharinya nih. Kalau tadi ya, jangankan dari tadi ya, dari pagi, hampir siang lah istilah orang rote begitu ya. Jadi dari jam 3-an itu hujan sampai dengan sekarang. Jadi Anda yang mau beraktivitas pagi tadi itu juga berasa kayaknya tidur enak nih ya. Nah sama tuh. Oleh karena itu lagu yang satu ini spesial untuk Anda yang mau keluar tapi lagi ngumpulin effort gitu ya, untuk bisa beraktivitas lagi di hari ini. Dan semoga di hari ini pun juga pendengar semua yang lagi bareng sama keluarga itu bisa lebih semangat, lebih happy lagi. Apalagi ada bapak, ada mama juga di rumah sekalian ya kan. Kayak pas juga nih bikin makanan-makanan lezat yang pastinya itu bisa pas buat keluarga dan juga dimakan pas hujan itu enak. Nah apa sih itu? Jadi biasanya kan saat suhu lingkungan menurun karena hujan, tubuh secara alami nih berusaha untuk mempertahankan suhu intinya. Jadi mengkonsumsi makanan dan minuman hangat itu dapat membantu proses ini. Sensasi hangat dari hidangan juga memberikan efek psikologis yang menenangkan dan juga nyaman, mengurangi rasa dingin yang mungkin dirasakan. Selain itu ada beberapa bahan nih dalam makanan dan minuman hangat seperti jahe dan rempah-rempah yang dikenal memiliki sifat yang dapat mendukung imunitas tubuh. Dan ini nih penting banget nih untuk menjaga risiko penyakit yang sering muncul selama musim hujan Bapak Ibu ya. Tapi ini bukan musim hujan sih, berasa kayak Desember lebih tepatnya ya, berasanya. Tapi belum di musim hujan. Jadi makanan yang berkuah hangat yang menggugah selera. Sup beragam lah ya, ada sup ayam misalnya ya kan. Jadi sup sayur juga boleh tuh, soto dan kuahnya yang kayak rempah pas banget ya. Ada bakso dan juga mie kuah favorit, rawon kuah hitam yang khas juga boleh. Atau cemilan dan makanan ringan yang hangat dan menyenangkan, gorengan hangat dan renyah, rebusan dan ya seperti kolak tradisional ya kan, bubur hangat berbagai jenis juga pas banget. Atau minuman hangat penambah kenikmatan musim hujan seperti wedang jahe rempah, coklat panas kental, kopi atau teh hangat. Jadi suhu hangat itu penuh nutrisi begitu ya. Tips untuk memilih makanan dan minuman yang hangat pas di saat hujan seperti sekarang ini gitu ya. Tipsnya apa sih Dina? Nanti deh Dina bakal kembali lagi untuk menemani pendengar semua lagi dan lagi. Karena Dina bakal ya senang sekali sih untuk membagikan informasi-informasi untuk pendengar semua di hari ini untuk Anda. Dan Dina bakal puterin lagu lagi nih untuk pendengar semua di edisi kali ini 25 Juli 2026.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Woi kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak su puas kok, beta su bisa jalan toh.
0: Sudah su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli helm ada di kak. Nah, kau beli helm.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM

0: berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kita lanjutin lagi ya untuk pendengar semua dimanapun ada berada, tips memilih makanan dan minuman sehat di saat hujan gitu ya. Karena kan hujan kita nggak keluar-keluar, olahraga juga enggak ya kan. Olahraga paling di rumah, workout aja atau angkat beban di rumah dengan bahan-bahan seadanya. Jadi makannya pun juga harus kita jaga. Lantas bagaimana memilih makanan yang tepat? Perhatikan kandungan gizi, jadi pilihlah hidangan yang seimbang, mengandung karbohidrat kompleks, protein, lemak sehat, serta vitamin dan mineral dari sayuran. Yang berikut, batasi gula dan garam ya. Jadi konsumsi gula dan garam berlebih dapat berdampak negatif pada kesehatan jangka panjang. Jadi pilihlah varian yang tidak terlalu manis atau asin. Next adalah pilih metode masak yang sehat. Utamakan makanan yang direbus, dikukus, atau dipanggang daripada yang digoreng secara berlebihan. Jadi jika harus menggoreng nih, gunakan minyak yang sehat dan tiriskan dengan baik. Bersihkan bahan makanan gitu. Kebersihan bahan makanan itu perlu diperhatikan juga nih. Jadi pastikan semua bahan makanan yang segar dan diolah secara higienis untuk menghindari risiko keracunan makanan. Kesimpulannya adalah apa sih Dina? Jadi menikmati hidangan hangat itu saat hujan boleh banget. Itu adalah salah satu bentuk kenyamanan yang dapat meningkatkan suasana hati. Dari sup hingga wedang jahe, jadi pilihlah makanan yang lezat yang juga mendukung kesehatan tubuh ya. Penting untuk selalu mengutamakan keseimbangan gizi dan juga kebersihan dalam setiap hidangan yang dikonsumsi. Jika ada kekhawatiran terkait kondisi tubuh selama musim hujan, seperti gejala flu atau batuk yang tidak membaik, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Aplikasi Halodoc itu ada kok untuk Anda yang udah malas banget keluar-keluar. Kayaknya pas banget ya kan untuk Bapak Ibu. Bisa datang ya, cuman butuh HP aja di rumah, langsung deh klik tanya-tanya sesuai dengan kondisi yang Anda rasakan saat ini. So bisa di tentunya dapat kejelasannya dari rumah, dan ini juga sangat-sangat bisa membantu juga tentunya ya. Okay, jangan kemana-mana, kita menuju ke lagu lagi yuk untuk Anda di hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 1 Rote, masih bareng sama Dina yang ada di sini ya, menemani pendengar semua di RRI Pro 1 Rote.

ada yang baru nih dari Yovie and Nuno dengan yang baru, emang judulnya yang baru begitu, dan ini juga menjadi salah satu lagu barunya dia, tapi udah lumayan lagu terakhirnya gitu ya, lagu terakhir di satu tahun kemarin gitu, judulnya yang baru. Dan Dina juga bakal bagikan juga informasi-informasi untuk pendengar semua. Jadi ya sih, di luar udah kembali mendung lagi nih, membuat kita jadi okay. Bentar-bentar ya, kita mulai males lagi untuk keluar rumah atau mau memulai aktivitas kita ya. Dan pendengar semua, Dina punya informasi bahwa seorang penumpang KM Binaya berinisial YA 21 tahun diduga melompat ke laut saat kapal melayani pelayaran rute Makassar Labuan Bajo pada 22 Juli 2025 sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Tengah. Peristiwa tersebut terjadi

Selatan dan 119 derajat 39,533 bujur timur atau sekitar 60 mil laut dari Labuan Bajo. Menindaklanjuti kejadian itu, nahkoda bersama anak buah kapal segera melaksanakan prosedur darurat man overboard sesuai standar keselamatan pelayaran. Kapal kemudian melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian selama kurang lebih 1,5

hasil temukan. Setelah berkoordinasi sesuai prosedur yang berlaku, KM Binaya kemudian melanjutkan pelayaran menuju Labuan Bajo. Kepala Cabang PT Pelnim Labuan Bajo Fani Puspita mengatakan seluruh prosedur penanganan darurat telah dijalankan sesuai standar keselamatan pelayaran. Dan kru KM Binaya telah menjalankan prosedur man overboard sesuai standar keselamatan ya. Selain melakukan pencarian, kru kapal juga melancarkan tentunya juga informasi-informasi kemanusiaan.

tersebut serta menghimbau juga nih seluruh penumpang agar selalu mematuhi ketentuan keselamatan selama pelayaran dan tidak berada di luar area aman, dan segera melaporkan kepada kru kapal apabila melihat adanya potensi bahaya. Jadi itu dia Bapak Ibu ya, tentunya untuk kita semua di hari ini kita berdoa untuk keselamatan tentunya teman kita yang ya kalau benar semoga cepat secepatnya gitu ya ditemukan, karena ini juga sesuatu yang tentunya mengenai kemanusiaan gitu ya. Kita berharap semoga bisa secepatnya ketemu, dan dalam keadaan apapun itu yang penting ketemu gitu ya. Untuk para penumpang kita juga harus lebih wise lagi ya, jangan mencoba sesuatu yang ekstrim hanya untuk viewers, ataupun juga kita ya jangan berjalan-jalan di tempat yang sebenarnya tidak aman. Jangan lupa juga melaporkan kalau melihat kejadian-kejadian seperti itu ya.

Ada Bruno Mars dengan Rizky Doll. Emang ya lagu yang satu ini, lagu-lagunya Bruno Mars itu bikin meleleh

yaitu di musik, hiburan, dan informasi. Jangan lewatkan Dinamika Olahraga di pukul 12 siang. Baiklah pendengar semua, saya Dina Yulianti, ada juga Dance Bunga, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua di hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa. Bye-bye.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia.

0: Ya 2026. Klopp diharapkan membawa Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.
1: Sejarah dan budaya khas Allah.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Sisetan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di satu jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk ke lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pembalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft, namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai 8 juta dolar Amerika Serikat atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara

0: Bulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol. Disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ, dan ada Myanmar di situ. Tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya. Karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara. Apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: Most important was the process to see players get minutes in their legs, and more importantly to see our tactical identity.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity there to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you will only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Ana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir, ada kehadiran dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi salah satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengatah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian mulai latihan.

0: sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di dalam season ini, mereka kebanyakan pernah melakukan penggantian pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
0: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan dengan kita ya. Terutama dari Taipot, dari Thailand, ya kita tahu mereka tidak banyak melakukan bukan pasang pemain, dan mereka bersatukan sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Taipot hadir di turnamen ini, mereka memang fokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya tim-tim kita, karena sekali lagi mereka tidak bukan pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Taipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus. Seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Higher Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Higher Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Higher Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Higher, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: One team from the Surabaya will go to the Jakarta first. We will have one national.
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kokoh, kompak.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Higher Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Andi Hasana melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal SEA Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A SEA Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga ke-20 leg kedua SEA Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redal Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih kinesti untuk tim, biar nanti asenggup, target kita asenggup.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Grand of the timeout.

0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.
1: Mereka memberi apa ya, mantra. Serang mereka setiap malam.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Eh, sudah le kakak jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta belum ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote.

0: Dairi Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Mbura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746, berkedudukan di Fiu Line.

0: Raja Foembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Foembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang, termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndara Naong, Raja Ba'a, Toudenggalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis, masing-masing Foembura, Batemboi, Navi Taulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Foembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neo Nusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rote semata.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

But again, ada Still My Girl, one song coming from One Direction, special for all of you guys yang suka banget sama One Direction, ya. Yeah? Okay, kita akan membahas mengenai yang namanya GERD. Ternyata itu tidak hanya dapat dikendalikan dengan obat. Perbaikan pola hidup dan pola pikir menjadi kunci agar keluhan tidak terus-menerus. Dokter sekaligus pendidik kesehatan, Dr. Iksan ini mengatakan bahwa penderita hanya mengandalkan obat, padahal penyebab utama GERD itu seringkali belum dapat diatasi. Jadi dia menjelaskan GERD terjadi ketika asam lambung naik ke tenggorokan akibat gangguan pada katup lambung. GERD dapat memicu pola makan yang buruk maupun juga stres berkepanjangan yang dapat menimbulkan komplikasi jika tidak ditangani. Menurutnya, peluang kesembuhan tetap terbuka apabila pasien menjalani pengobatan sesuai anjuran dokter. Berbeda hal ya jika penyebabnya itu karena infeksi, maka harus dipastikan dokter terlebih dahulu. Dan ia menambahkan bahwa perubahan gaya hidup menjadi bagian penting dalam terapi. Penderita GERD dianjurkan menjaga pola makan, mengelola stres, serta menghindari kebiasaan yang memicu peningkatan produksi asam lambung. Kalau resolusi sembuhnya itu tidak kambuh lagi, bisa asalkan kepatuhan dengan pengobatan alasannya disingkirkan lalu memperbaiki pola hidup dan pola pikir kita. Dr. Iksan juga mengatakan masyarakat untuk tidak menganggap semua nyeri dada sebagai GERD. Pada kelompok lanjut usia atau penderita hipertensi dan diabetes, keluhan serupa dapat menjadi tanda penyakit jantung. Dan ia menghimbau masyarakat segera berkonsultasi dengan dokter apabila keluhan nyeri ulu hati, dada terasa terbakar, atau asam lambung terus berulang. Jadi penanganan sejak dini dapat membantu mencegah komplikasi pada kerongkongan maupun juga saluran cerna tentunya, ya. Oke, itu dia satu informasi untuk pendengar semua di manapun Anda berada.

Lagi-lagi nih lagu yang bikin kita aduh gak bisa move on nih, ya kan, kata-katanya so melted. Oke, baiklah pendengar semua, di hari ini kita sudah harus berpisah dari acara kita yang satu ini. So nextnya kita bakal ketemu lagi di pukul 13, kita akan masuk di acara kita di Aneka Berita Daerah Siang untuk pendengar semua di manapun Anda berada. Baiklah pendengar, saya Dina Yulianti, ada Dance Bunga operator yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So, have a great day, God bless you, and bye-bye.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar dari Rotenda Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah siang Rote untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Dua informasi mengisi aneka berita daerah siang ini diantaranya, penerbangan perdana Labuan Bajo Tambolaka perkuat konektivitas daerah. Wakil Bupati Rotendao siap pimpin PCI Rotendao dan fokus cetak atlet berprestasi. Inilah aneka berita daerah siang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan oleh saya, Dina Yulianti. Kita menuju ke informasi pertama, latihan pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Sumba Barat untuk persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 mulai memasuki pekan pertama. Laporan selengkapnya dilaporkan Jerry Lende.
2: Latihan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Sumba Barat untuk persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 mulai memasuki pekan pertama. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Mandailuh yang dipimpin oleh koordinator latihan sekaligus Pasi Ops Kodim 1613 Sumba Barat, Letnan 1 Infantri Suharnas, menjelaskan bahwa jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 72 orang, ditambah 2 peserta yang dipersiapkan sebagai wakil kabupaten Sumba Barat ke tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, total peserta yang menjalani latihan tahun ini mencapai 74 orang. Memasuki hari ketiga pelaksanaan latihan, tim pelatih masih memusatkan perhatian pada pembentukan fondasi dasar para peserta.
3: Saya Pasi Op Kodim, Letnan Sati Suharnas, selaku koordinator latihan Paskibraka Kabupaten Sumba Barat tahun 2026, sedikit memberikan gambaran terkait dengan pelatihan yang kami laksanakan. Ini jumlah peserta ada 72 orang, kemudian ditambah titipan dari untuk ke provinsi nanti 2 orang, jadi total seluruhnya 74 orang yang melaksanakan latihan.
2: Materi yang diberikan meliputi penanaman disiplin, pembinaan karakter, serta latihan penguatan fisik sebagai bekal utama menghadapi tahapan latihan berikutnya yang akan berlangsung secara bertingkat dan berkelanjutan setiap hari. Menurut Suharnas, hingga saat ini proses latihan berjalan sesuai dengan rencana tanpa kendala yang berarti dari pihak panitia maupun pelatih. Seluruh rangkaian kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik berkat koordinasi yang telah dipersiapkan sejak awal. Meski demikian, sejumlah peserta masih mengalami penyesuaian terhadap pola latihan yang cukup padat. Beberapa di antaranya mengeluhkan kelelahan, kram otot hingga pusing akibat cuaca yang cukup panas. Namun kondisi tersebut dapat segera ditangani karena tim kesehatan selalu bersiaga di lokasi latihan. Sementara itu, seluruh kebutuhan perlengkapan latihan maupun perlengkapan upacara telah dipersiapkan oleh panitia sesuai tugas masing-masing. Suharnas berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap tahapan latihan dengan baik sehingga mampu menampilkan performa terbaik saat ditugaskan sebagai pasukan pengibar bendera pada peringatan HUT ke-81

0: Angkatan Udara ke-79 di Kota Kupang dirangkaikan dengan pembukaan layanan klinik negara dental estetik serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat sesaat, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan gigi. Komandan Batalion Hanut Pasgat, Letnan Kolonel Pasukan Tunggul Dwi Asmoro mengatakan, rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari Hari Bakti TNI Angkatan Udara yang dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, kesehatan gigi merupakan bagian penting dari kesehatan secara menyeluruh dan perlu menjadi perhatian masyarakat.
1: Rangkaian kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang sebenarnya dilaksanakan di seluruh wilayah, terutama di Matra TNI Angkatan Udara. Kebetulan di sini sekaligus grand opening klinik kesehatan, sekaligus memperkenalkan pentingnya kesehatan gigi dan pemeriksaan kesehatan lainnya, sehingga diharapkan dengan gabungan kegiatan ini yang disatukan dengan Hari Bakti TNI AU yang ke-79, masyarakat pun juga jadi tahu kesehatan gigi ataupun kesehatan yang lainnya itu sangat penting.
0: Sementara itu, dokter gigi spesialis konservasi gigi, dokter gigi Rosida Indrayatmi, SPKG menjelaskan, masih banyak masyarakat yang datang berobat ketika kondisi gigi sudah mengalami kerusakan berat. Padahal pemeriksaan secara rutin dapat mendeteksi masalah sejak dini, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan risiko kehilangan gigi dapat diminimalkan. Masyarakat pun juga diharapkan menjadikan pemeriksaan kesehatan gigi sebagai kebiasaan rutin, bukan hanya saat muncul rasa sakit, sehingga kesehatan rongga mulut tetap terjaga. Pendengar, warga Kota Kupang yang sakit dan tidak mampu secara ekonomi tidak perlu khawatir untuk biaya rumah sakit karena pemerintah menyediakan dana pengamanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah SK Lerik. Direktur RSUD SK Lerik Kota Kupang, Dr. Maria Ivoni Rai kepada RRI mengatakan, dana pengamanan kesehatan untuk layanan kegawat daruratan menjadi inovasi baru yang menjamin pelayanan medis bagi pasien dalam kondisi gawat darurat tanpa mempersoalkan status administrasi atau pembiayaan. Menurutnya, dana pengamanan kesehatan dirancang untuk menanggulangi kendala klasik yang selama ini dialami sekelompok rentan seperti tidak memiliki jaminan kesehatan, identitas kependudukan, atau berasal dari keluarga yang tidak mampu.
2: Kalaupun dia adalah sakitnya emergensi, maka dia bisa langsung ke rumah sakit. Apalagi kalau rumah sakit daerah SK Lerik adalah rumah sakit pemerintah Kota Kupang, dan kita berterima kasih pada pemerintah Kota Kupang membuat satu kegiatan inovasi, yaitu ada dana pengaman untuk penanganan pasien gawat darurat yang tidak mempunyai kartu BPJS, sehingga dia bila mengalami sakit gawat darurat boleh datang ke rumah sakit dan itu akan ditanggung oleh pemerintah Kota Kupang.
0: Menjawab RRI terkait peningkatan kasus, Direktur RSUD SK Lerik Dr. Maria Ivoni Rai menegaskan untuk saat ini jumlah kasus di IGD SK Lerik per hari rata-rata 20-25 pasien. Namun menjadi peningkatan kasus adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA disusul pasien yang menderita asma. RSUD SK Lerik menjadi unit pelaksana utama karena prosedurnya telah disederhanakan, di mana pasien langsung ditangani terlebih dahulu dan penyesuaian dokumen dilakukan setelah kondisi pasien stabil. Pendengar dan pemirsa, Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah siang. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Wakil Bupati Rotendao Apremoy Du Delusi Detan menyatakan kesiapannya memimpin Persatuan Kriket Indonesia atau PCI Kabupaten Rotendao. Komitmen tersebut disampaikan saat menerima audiensi pengurus PCI Rotendao di ruang kerjanya Jumat pagi kemarin. Apremoy menegaskan kesiapannya memimpin PCI merupakan bentuk dukungan terhadap pengembangan olahraga kriket di Rotendao. Dan menurutnya olahraga ini tidak menghasilkan prestasi tetapi juga membentuk karakter, keberanian, semangat, dan mental bertanding bagi generasi muda. Usai pembentukan kepengurusan PCI Rotendao akan menjalankan program Go to School dengan mengunjungi sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi sekaligus

sekaligus menjaring bibit atlet kriket sejak usia dini. Program ini diharapkan dapat memperluas pembinaan dan juga meningkatkan minat pelajar terhadap olahraga kriket. Menurut Apremoi, pengurus PCI juga menyampaikan bahwa sejumlah atlet asal Rote telah berhasil meraih medali emas di ajang nasional. Setelah pelantikan, kepengurusan PCI akan memfokuskan persiapan atlet menghadapi Popda dan juga berbagai kejuaraan lainnya dengan target peningkatan prestasi serta mengharumkan nama Rote. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya meresmikan penerbangan perdana Wings Air rute Labuan Bajo Tambolaka di Bandara Lede Kalumbang. Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Sumba Barat Ratu Ngadu Bonuwula, dan penerbangan perdana tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat konektivitas udara antar Pulau Sumba dan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas nasional. Kehadiran rute baru ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar distribusi barang dan jasa. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menilai pembukaan rute penerbangan ini akan membuka peluang lebih besar bagi pengembangan sektor pariwisata, perdagangan, investasi pendidikan, dan kesehatan. Sinergi antara pemerintah daerah, Wings Air, Lion Group, dan Bandara Lede Kalumbang menjadi bagian penting dalam meningkatkan pelayanan transportasi udara di wilayah tersebut. Bandara Lede Kalumbang kini memiliki peran yang semakin strategis sebagai pintu gerbang udara Pulau Sumba karena telah terhubung langsung dengan Labuan Bajo yang memiliki akses penerbangan ke berbagai kota melalui jaringan Lion Group, dan kehadiran rute baru ini juga diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah terutama bagi pelaku UMKM, sektor perhotelan, transportasi, kuliner, ekonomi kreatif, serta pemasaran hasil pertanian dan peternakan di Sumba Barat Daya. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penerbangan perdana Labuan Bajo Tambolaka perkuat konektivitas daerah. Wakil Bupati Rotendao siap pimpin PCI Rotendao dan fokus cetak atlet berprestasi. Sekian aneka berita daerah siang dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Le. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah, Le Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata, toh. Jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah, Le Kakak, sepuas, kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma, ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana, Dika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Mbura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746, berkedudukan di Viewline.

0: Raja Foembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Foembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang, termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndaranaong, Raja Ba'a, Toudengalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis masing-masing Foembura, Batemboi, Navitaulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Foembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neo Nusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rote semata.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan ada dalam lagu-lagu daerah untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Kita jalan-jalan kemana ya? Kita jalan-jalan ke masih di daerah Kupang aja ya. Tapi ya berbatasan darat sih. Ini kita jalan-jalan ke TTS untuk Anda. Tetap di sini di edisi kali ini di 25 Juli 2026.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita di cek fakta kali ini. Kabar gedung Kejagung dibakar demonstran saat unjuk rasa dibagikan dalam unggahan Facebook. Dan ada yang menyebut peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tetapi ada pula nih yang menyebut bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis. Jadi penelusuran tim cek fakta kompas.com tidak menemukan pemberitaan kredibel soal pembakaran gedung Kejagung oleh demonstran pada hari Kamis gitu ya. Sebagaimana diberitakan kompas.com, sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam BEM Kristiani seluruh Indonesia berunjuk rasa di depan gedung Kejagung pada Kamis kemarin. Dan itu tanggal 23 Juli 2026 ya. Kejagung dinilai lamban dalam menangani kasus korupsi dan pencucian uang yang melibatkan ex-jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansah. Sedikitnya ada 100 orang massa yang melakukan aksi dan menyampaikan aspirasi. Massa membubarkan diri sejak pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dan tidak ada pembakaran gedung Kejagung. Jadi ini bukan seperti itu ya. Jadi tidak ada sampai ada anarkis dan lain sebagainya. Well, itu dia cek fakta untuk hari ini.

Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. Kita akan ketemu di Prodangdut. Walau cuacanya bikin ngantuk, tapi kita akan berjoget supaya bisa bangun dan mengerjakan pekerjaan rumah ya. Oke, baiklah, saya Dina Yulianti, ada Arga Risma, operator yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Have a great day, God bless you, and

Selamat datang di Perdangdut. Dangdut adalah kita. Dina Yulianto menemani pendengar semua walau mendung. Jangan sampai kita juga ikutan mendung alias males-malesan. Tapi kita harus banget ini ya untuk menikmati acara kita yang satu ini edisi 25 Juli 2020 di Perdangdut. Ada yang mau ikut request lagu? Boleh, nanti setelah lagu beberapa lagu yang bakal didaputerin berikut ini.

0: Waktu kunjung pacar, malam hari. Ya kan, semoga cuacanya bagus nih biar bisa jalan-jalan, bukan hanya sama pacar. Tapi yang gak punya pacar, iya, maksudnya Dina kalau yang gak punya pacar yang di sini juga bisa tuh untuk nongkrong bareng sama teman-teman gitu maksudnya Dina ya. Jadi ya jangan salah paham dulu. Baiklah, 0851-9591-9250 untuk Anda yang mau ikutan kuis lagu dangdut favoritnya pendengar semua dimanapun Anda berada. Kasih tahu aja kira-kira lagu mana nih yang pengen banget pendengar semua dengerin di hari ini. Jadinya langsung deh Dina puterin untuk pendengar semua. Dan Dina saatnya bacain dulu kali ya. Oke, ini ada Risma katanya, Kak Dina mau request lagu yang Guyon Waton dong. Iya, yang mana aja boleh, pelanggaran pun juga boleh. Salamnya buat semua pendengar semua yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 Rote. Buat Kak Dina, terima kasih. Well, terima kasih kembali juga ya. Kita akan mendengarkan lagu yang satu ini sambil menunggu Anda yang mau ikut request lagu. Boleh, Dina bakal puterin untuk pendengar semua. So, kita dengerin Guya Waton dengan Pelanggaran.
1: Halo guys, hari ini aku mau nge-gym bareng pacar aku.
2: Yo, iya pacar aku. Aku mau potek dan kuat biar bisa jagain pacar aku.
1: Ayo, mari.

Pendengar, ada Nela Karisma untuk pendengar semua di hari ini. Yang telpon ya tadi boleh ditelpon lagi. Kasih tahu deh Dina, lagu mana yang pengen banget Anda dengerin di hari ini. Dan tidak bisa langsung puterin untuk pendengar semua di manapun Anda berada untuk hari ini ya. Sambil menunggu Anda untuk kasih tahu Dina gitu ya, kira-kira lagu mana yang pengen banget Anda dengerin, Dina bakal kasih informasi-informasi untuk pendengar di hari ini ya. Dan Dina bakal bagikan Ghost Lashes, bulu mata minimalis yang jadi beauty trend 2026. Dunia kecantikan memang selalu menemukan cara untuk bergerak mengikuti selera baru. Setelah skinny malism, alis natural sampai blurred lips, giliran bulu mata nih yang dibuat lebih sederhana agar keseluruhan riasan terlihat segar dan tidak berlebihan begitu. Ghost lashes atau bulu mata bergaya minimalis menjadi salah satu tren makeup yang semakin banyak digemari untuk tahun ini. Selama ini maskara tebal dan bulu mata palsu identik dengan riasan mata, tapi saat ini tren kecantikan condong ke tampilan bulu mata yang lebih ringan, lentik, dan nyaris tanpa warna. Seperti apa sih ghost lashes? Dikutip dari FC, penata rias selebritas Christian Briseno menjelaskan bahwa tren ini mengurangi dominasi maskara agar perhatian tidak hanya tertuju pada bulu mata. Menurut Christian, ghost lashes ini berada di tengah antara memakai maskara penuh dan tidak memakai maskara sama sekali. Nah, fokus utamanya adalah menghasilkan bulu mata yang tetap terangkat, terpisah satu sama lain tapi terlihatnya alami, ya kan? Ya, menambahkan tren ini sejalan dengan arah makeup saat ini yang lebih mengutamakan kesan segar daripada dramatis ataupun juga tegas. Bagaimana cara mendapatkan tampilan ghost lashes ini? Wah, ini cowok-cowok mah gak ngerti ya. Kenapa Dina bilang gitu? Karena semakin natural alias semakin kita menggunakan makeup tapi no-no makeup, makeup look gitu ya, itu malah lebih bagus. Dan pasti kata cowok cuman gini aja, ya udah mending gak usah makeup aja gitu ya. Tidak begitu juga. Kita bakal bagaimana caranya cara mendapatkan ghost lashes, tetap di sini.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lah, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke bekas sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli helm ada di kak? Nah, kok beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
6: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
7: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
8: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
6: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Mbura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746 berkedudukan di Fiulain.

0: Raja Foembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Foembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang, termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndaranaong, Raja Ba'a, Toudengalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis masing-masing Foembura, Batemboi, Navitaulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Foembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neo Nusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rote semata.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kita akan sama-sama cari tahu gitu ya, bagaimana sih caranya bikin ghost glasses ini. Salah satu alasan ghost glasses yang mudah diterima adalah karena tekniknya relatif sederhana dan ramah bagi pemula. Christine mengatakan cara paling mudah adalah dengan cukup melentikan bulu mata tanpa menambahkan maskara sama sekali. Efek lentiknya saja wah sudah membuat mata terlihat lebih segar dan lebih terbuka. Bagi yang tetap ingin menggunakan maskara, Christian juga menyarankan mengaplikasikan satu lapis tipis saja dengan fokus di bagian akar bulu mata ya. Jadi maskara coklat atau maskara bening itu juga dapat menjadi pilihan loh untuk menghasilkan definisi yang lebih halus dibandingkan maskara hitam pekat. Menurutnya ghost glasses akan terlihat semakin seimbang ketika dipadukan dengan kulit yang tampak segar alias yang disisir ke atas serta eyeshadow lembut atau eyeliner tipis yang dibaurkan mengikuti bulu mata gitu. Nah, makeup yang cocok dipadukan dengan ghost glasses, karena bulu mata tidak lagi menjadi pusat perhatian, area wajah lain justru mendapat ruang yang lebih menonjol. Salah satu tampilan yang paling sering dipadukan dengan ghost glasses adalah no makeup look gitu ya, seperti yang dikenakan Hailey Bieber maupun juga Paloma El Cesar. Cukup lentikan bulu mata, tambahkan blush tipis, rapikan alis, dan gunakan lipstick bernuansa natural. Jadi ghost glasses juga tetap dapat dipakai bersama riasan mata yang lebih dramatis. Christian juga mengatakan smoky eyes, cat eyeliner, dan tentunya eyeshadow hingga eyeshadow berkilau tetap bisa kok terlihat seimbang karena bulu mata tidak membuat tampilan terasa terlalu berat. Bahkan tampilan ini sangat cocok dipadukan dengan blush yang bertekstur atau kontur pipi yang lembut karena wajah tetap terlihat terangkat dan juga modem tanpa area mata terlihat secara berlebihan. Begitu. Jadi kayaknya coba

0: Kesel Mas Jaya.
1: Nah, iya, moge-moge.
0: Lagune nyajak goda-godakan lho. Bot-bot yang gembar STP anakku. Ki piye? Wes saya lagune.
1: Yo piye? Lanjut.
0: Ora duwe mikir asa melok ngomong. Lanjut.

Well, Maniar, untuk hari ini Dina bakal bagikan ya senada dengan cuacanya. Kayaknya pas banget nih kalau kita menikmati secangkir teh gitu ya. Jadi ada berapa teh yang berkhasiat untuk tubuh ya. Pertama, teh hijau. Teh hijau ini dikenal sebagai salah satu jenis teh yang kandungan oksidan polifenolnya cukup tinggi. Minuman ini juga mengandung katekin yang berperan melindungi tubuh dari paparan radikal bebas. Nextnya, jadi Anda bisa mengkonsumsinya itu rutin ya, karena ini bisa membantu menjaga kesehatan jantung dan mendukung fungsi otak. Nextnya ada teh rosemary ya. Jadi rosemary ya merupakan teh herbal yang dibuat dari daun tanaman rosemary yang beraroma khas, dan daun tersebut mengandung minyak atsiri, flavonoid, terpen serta asam fanolat yang bersifat sebagai antioksidan. Teh ini juga bermanfaat untuk memperbaiki pencernaan dan mendukung pengelolaan kadar gula darah, dan teh ini juga dapat meningkatkan produksi urin sehingga membantu proses pembuangan cairan dan racun yang bersarang dalam tubuh. Next, teh hitam. Teh hitam dihasilkan melalui proses oksidasi

Hingga memiliki warna seduhan yang lebih pekat. Jadi proses tersebut memberikan cita rasa yang kuat dan aroma yang khas. Jadi membuat jenis teh ini cukup terkenal. Jadi kalau kita mengkonsumsi teh hitam, dapat membantu menjaga kesehatan jantung serta meningkatkan konsentrasi berkat kandungan kafeinnya. Jadi antioksidan ini di dalamnya juga berperan melindungi sel-sel di dalam tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Ada teh ulong, benar banget ya. Jadi teh ulong ini adalah jenis teh yang mengalami proses oksidasi dan sebelum dikeringkan. Proses tersebut menghasilkan rasa teh yang berada di antara teh hijau dan juga teh hitam. Next ada teh putih. Teh putih. Jadi teh putih berasal dari pucuk daun teh muda yang mengalami proses pengolahan sangat minimal. Jadi sebutan putih berasal dari tampilan bulu-bulu halus berwarna putih pada kuncup daun teh yang belum terbuka sepenuhnya. Kandungan antioksidan pada teh putih dapat menjaga kesehatan kulit dan juga mulut serta memperlambat penuaan dini. Nah, selain itu, teh putih juga dapat mendukung daya tahan tubuh serta menjaga kesehatan sel secara keseluruhan tentunya.

Pendengar, kita sudah harus berpisah nih di acara kita ya. Jadi berikutnya kita akan bergabung sama Grand Indonesia. Kita berlayar pro satu kopal. So, saya Dina Yulianti. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua. Selamat sore dan sampai jumpa. Bye-bye.

MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-4444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: antrian nih.
1: Salah antrian? Enggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa?
0: Salah alamat dong BBM subsidinya. Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.

0: Wih, Cika pun makan bagus sih. Son pakai menangis nak.
1: Aduh, Bapak Tom. Pokoknya kalau Cika su menangis, dia langsung kasih HP biar kode diam.
0: Oh, jadi yang temani makan tuh itu HP, bukan Mama Cika.
1: Kok habis kalau son begitu, nanti dia menangis parah sah.
0: Awena, Mama Cika kemarin beta dengar di siaran radio tuh bilang, katong sebagai orang tua harus hati-hati, karena nanti yang kinyang tuh bukan cuma perut, tapi juga ketergantungan.
2: Waktu makan adalah waktu belajar, berinteraksi, dan membangun kedekatan dengan keluarga. Kurangi penggunaan gawai saat makan, dampingi anak dengan kasih sayang, bukan layar semata.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. Dis ekonomi, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

Iya, selamat sore pendengar. Kita masih terus lanjut di rangkaian Kupang Sore. Dan di saat ini Kupang Sore ya di Green Radio kami hadirkan untuk Anda informasi. Informasi ini dari antaranews.com. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan praktek open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka tanpa pengelolaan dapat dihentikan dalam 2 tahun ke depan. Ini sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem pengelolaan sampah nasional. Dan menurutnya persoalan sampah telah menjadi kondisi darurat di berbagai kota besar di Indonesia. Dan pemerintah tengah menyederhanakan berbagai regulasi pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik agar percepatan penanganan sampah bisa dilakukan di sekitar 60 kota di Indonesia. Sekali lagi informasi ini dari antaranews.com. Salah satu mitos tentang arti

0: akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: Habis, uang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Iya, pendengar selamat sore, dan masih tentang sampah di Green Radio untuk edisi hari ini. Kementerian Lingkungan Hidup akan mengenakan biaya lebih tinggi kepada produsen yang menghasilkan kemasan atau limbah residu yang sulit didaur ulang. Kebijakan ini menjadi bagian dari penguatan skema Extended Procedure Producer Responsibility. Iya. Extended Producer Responsibility atau EPR, atau tanggung jawab dari produsen yang diperluas untuk mendorong penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular KLH Agus Rusli mengatakan, besaran biaya yang dibayarkan produsen ini akan disesuaikan dengan tingkat kemudahan suatu kemasan untuk didaur ulang. Jadi salah satu tantangan terbesar itu berasal dari kemasan multilayer yang banyak digunakan pada produk konsumsi sehari-hari seperti mie instan, sampo hingga popok sekali pakai. Jadi ya, dicontohkan gitu ya, satu perusahaan produksi mie instan saja bisa menghasilkan sekitar 20 miliar bungkus multilayer setiap tahunnya. Jumlah ini diperkirakan setara dengan 40 ribu ton limbah residu yang sulit untuk didaur ulang. Informasi ini dari kompas.com.

0: bis, Li.
1: Kok bisa?
0: Hari kemarin becari ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja Usi. Kok kita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada, nah dep minyak di mana?
1: Mungkin dep minyak lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang sudah bisa masak.
1: Itu sih.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sah, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat toh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

0: Society, kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kupang sore ini.
0: Pro 1.

0: dan RRI Attambua. Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Attambua. Untuk edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. SMA Negeri 8 Kupang menikmati program revitalisasi pendidikan, yaitu mendapatkan 4 ruang kelas baru dan 2 unit toilet dengan total anggaran senilai 1,2 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Program cek kesehatan gratis terus diperluas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak di Kabupaten ND. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. SMA Negeri 8 Kupang menikmati program revitalisasi pendidikan, yaitu mendapatkan 4 ruang kelas baru dan 2 unit toilet dengan total anggaran senilai 1,2 miliar rupiah dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
1: Revitalisasi ini kami SMA 8 Kupang mendapatkan kucuran dana 1,2 M. Dari dana ini dapat dibangun 4 ruang kelas baru dan 2 unit toilet.
2: Kepala SMA Negeri 8 Kota Kupang, Samuel Jamiriu, Selasa kemarin di Kupang menyampaikan program revitalisasi pendidikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia sangat membantu kebutuhan ruang belajar siswa yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi, menurut Kepsek Samuel Riu, program tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan layanan pendidikan berupa fasilitas gedung, ruang kelas, dan sarana pendukung lainnya. Ia menyebut bahwa SMA Negeri 8 Kota Kupang masih kekurangan 3 ruang kelas, ruang UKS, ruang OSIS, ruang BKH, dan sebuah aula. Pantauan RRI menjawab kekurangan 3 ruang kelas, pihak sekolah mensiasati dengan menyekat sebuah aula menjadi ruang kelas siswa.
1: Pada kesempatan yang berbahagia dan bermartabat ini, kami mungkin bisa titip pesan untuk kalau bisa kami dibantu lagi untuk yang kekurangan-kekurangan itu. Dengan penuh kerendahan hati, menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah membantu kami dan lewat dana revitalisasi ini. Kami menyampaikan juga terima kasih yang tulus kepada Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
2: Siswi kelas 12A SMA Negeri 8 Kota Kupang, Syahrini Risma Yanti Said kepada RRI menyampaikan bahwa mereka sudah bisa belajar dengan baik karena sudah ada penambahan 4 ruang kelas yang memadai. Sementara itu, siswa kelas 12G William E.G. Lucy mengaku sudah merasa lebih nyaman dan aman belajar karena kekurangan ruang belajar sudah mulai terpenuhi.
3: Setelah ada gedung baru ini, saat pembelajaran jadi lebih nyaman karena sudah dibangun kelas baru, jadi saat pembelajaran sudah lebih nyaman, tidak rasa gimana-gimana lagi dengan keadaan sekitar. Kalau sebelumnya tuh temboknya, catnya, klopek-klopek atau retak-retak, suasananya juga kotor. Setelah ada pembangunan ini kan jadi lebih bersih, lebih rapi, dan catnya juga lebih aman.
2: Direktur Ekosistem Media Dijen KPM Kementerian Komunikasi Digital RI Farida Dewi Maharani menyampaikan program revitalisasi merupakan salah satu program untuk menjawab kebutuhan bagi anak-anak yang tidak mendapat kesempatan layanan pendidikan di SMA Garuda dan Sekolah Rakyat. Sehingga melalui program revitalisasi, Presiden Prabowo menginginkan adanya pemerataan layanan pendidikan bagi semua anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Niangas hingga Pulau Rote. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemeriksaan gigi secara berkala dinilai menjadi langkah penting untuk mendeteksi dini berbagai gangguan kesehatan rongga mulut, sekaligus mencegah kerusakan gigi yang lebih serius. Berikut laporan Wiwin Ngari.
4: Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan gigi secara rutin masih perlu ditingkatkan. Sebagai upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan rongga mulut, menggandeng Batalion Komando Hanut Pasgat menggelar pemeriksaan gigi gratis yang dirangkaikan dengan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, sekaligus Grand Opening Negara Dental Estetik. Selain pemeriksaan gigi, masyarakat juga memperoleh layanan scaling serta pemeriksaan kesehatan dasar. Dokter gigi spesialis konservasi gigi Rosida Indriyatmi SPKG mengatakan, masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya pemeriksaan gigi secara berkala. Akibatnya pasien baru datang ketika kerusakan gigi sudah cukup berat dan membutuhkan penanganan yang lebih kompleks.
5: Kebanyakan kan orang-orang awam itu, apalagi di sini itu dia biasanya tidak aware ya dengan kondisi rongga mulutnya. Kadang kita itu tidak tahu sebetulnya ada berbagai macam masalah di kesehatan rongga mulutnya. Nah, itulah fungsi kita untuk memberikan edukasi kepada pasien bahwa walaupun tidak sakit giginya, tapi harus dilakukan pemeriksaan dan kita harus kontrol rutin ke dokter gigi untuk mengetahui bahwa giginya ada bermasalah atau tidak. Karena kalau misalnya giginya itu dia ada bermasalah, maka harus dilakukan penanganan lebih lanjut. Jangan sampai giginya sudah lubang besar, terus kena saraf, lubang gigi, dan ujung-ujungnya dicabut.
4: Sementara itu, salah seorang warga Kota Kupang, Kamila Detan, mengaku bersyukur dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan gigi gratis. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang memiliki keterbatasan biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
6: Dapat informasi dari anak mantu yang kebetulan kerjanya di dealer Nissan bahwa ini hari ada pemeriksaan gigi gratis. Makanya itu saya datang untuk bisa periksa gigi. Ya puji Tuhan bukakan jalan bagi kita yang ya anggap tidak mampu bisa dapat periksa gigi gratis di sini. Harapannya ke depan kalau bisa ya gratis terus.
4: Melalui kolaborasi dalam momentum Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, layanan kesehatan seperti ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menjadikan pemeriksaan gigi sebagai bagian dari pola hidup sehat, sehingga berbagai penyakit pada gigi dan rongga mulut dapat dicegah sejak dini. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program cek kesehatan gratis terus diperluas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak di Kabupaten ND. Ratusan mahasiswa peserta Kema Kerja Bakti Mahasiswa Universitas Widya Mandira Kupang mengikuti pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari dukungan terhadap program tersebut. Berikut laporan Ricardus Kota.
7: Ratusan mahasiswa peserta Kema Kerja Bakti Mahasiswa atau KKBM, Program Studi Pendidikan Musik Universitas Widya Mandira Kupang, mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di Kelurahan Matopaga, Kecamatan Ende Timur pada Rabu siang. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama panitia KKBM dengan Puskesmas Kota sekaligus mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis yang dijalankan pemerintah. Pemeriksaan meliputi pengecekan gula darah, pemeriksaan kesehatan dasar, konsultasi medis, hingga pemberian obat sesuai hasil pemeriksaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan mahasiswa tetap dalam kondisi sehat selama menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Koordinator Umum KKBM yang juga Sekretaris Program Studi Pendidikan Musik Universitas Widya Mandira Kupang, Benedictus Molo, mengatakan kesehatan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan seluruh rangkaian kegiatan KKBM. Menurutnya, mahasiswa yang sehat akan lebih optimal dalam melaksanakan berbagai program pengabdian di tengah masyarakat.
8: Sebenarnya kegiatan ini bertujuan untuk mencoba memeriksa kesehatan anak-anak karena menurut kami kesehatan itu penting bagi anak, karena masa depan yang kuat itu atau masa depan yang cerah itu tergantung bagaimana kesehatan yang baik juga.
7: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Puskesmas Kota, Teresia Mida, menyebutkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah kerjanya terus mengalami peningkatan. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 7.002 warga telah menjalani pemeriksaan dari total sasaran sebanyak 9.092 orang. Meski demikian, pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan logistik pemeriksaan.
9: Dari target itu ada 9.092. Kemudian yang sudah ditangani atau dikerjakan, dilakukan di puskesmas itu, dari sasaran itu sudah sekitar 7.002. Kesulitan kami ya, berarti kekurangan di logistik.
7: Puskesmas Kota berharap kolaborasi dengan perguruan tinggi dan berbagai pihak dapat memperluas jangkauan program cek kesehatan gratis. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat deteksi dini penyakit sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memeriksa kesehatan secara berkala. RRI Ricardus Kota melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Rotendao menegaskan komitmen mewujudkan daerah yang ramah anak melalui penguatan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Komitmen ini disampaikan Wakil Bupati Rotendao saat membacakan sambutan Bupati pada peringatan Hari Anak Nasional di PPA Klaster Nusa Lote Barat, Gemit Paulus Busalangga. Selengkapnya, Rudi Hartono melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mewujudkan Kabupaten layak anak melalui peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, penguatan keluarga, serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal itu disampaikan Bupati Rotendao dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Rotendao Aprimoy Dude Lusidetan di Jemaat Gemit Paulus Busalangga ketika menghadiri peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Anak PPA Klaster Nusa Lote Barat Kamis 23 Juli 2026, mengatakan pemerintah juga mendorong terciptanya lingkungan aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak.
11: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus berkomitmen untuk mewujudkan daerah yang semakin ramah anak melalui penguatan dan pemenuhan hak anak dan perlindungan terlebih khusus bagi anak-anak. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, penguatan keluarga, pencegahan, dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pembangunan lingkungan yang aman, inklusif bagi tumbuh kembang anak.
10: Lebih lanjut, Wakil Bupati Rotendao Aprimoy Dude Lusidetan saat membacakan sambutan Bupati Rotendao menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama orang tua, pemerintah, sekolah, gereja, dan seluruh elemen masyarakat diminta menjadi teladan karena anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
11: Mari kita didik, kita rawat anak-anak kita agar ke depan mereka inilah yang akan mewarisi generasi-generasi pewaris penerus di Kabupaten Rotendao yang kita cintai. Keluarga harus menjadi tempat pertama yang menghadirkan kasih dan keteladanan. Sekolah juga harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Gereja dan rumah ibadah lainnya harus menjadi ruang yang membangun iman, karakter, dan kepedulian. Masyarakat harus menjadi pelindung bagi setiap anak.
10: Peringatan Hari Anak Nasional yang digelar di PPA Klaster Nusa Lote Barat di Gemit Paulus Busalangga menjadi momentum memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam memenuhi hak-hak anak serta menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak menuju generasi Rotendao yang berkualitas. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah ruas jalan utama di ND mulai dipenuhi penjual bendera musiman. Berikut laporan Suimam.
12: Salah seorang penjual, Abdurrahim Haji Musa, ditemui RRI pada Selasa 21 Juli 2026 pagi di Jalan Soekarno ND mengatakan yang dijual di sini beragam jenis bendera, umbul-umbul, dan pernak-pernik kemerdekaan untuk menarik perhatian masyarakat menjelang perayaan. Dijelaskan berbagai jenis bendera ditawarkan kepada masyarakat dengan harga bervariasi sesuai ukuran dan jenis barang yang tersedia.
13: Macam-macam, umbul-umbul yang pendek dan panjang, bendera merah putih, bendera moto, bendera oto, dengan botai itu kantor instansi semua. Harganya bervariasi semua. Ada yang 25, ada yang 50, ada yang 350, dan itu pun bisa kurang sedikit.
12: Abdurrahim mengaku mulai berjualan sejak 15 Juli dan akan menjalankan aktivitas tersebut hingga 15 Agustus 2026 mendatang. Barang dagangan yang dijual merupakan milik orang lain dengan hasil penjualan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua pihak. Menurutnya, berjualan bendera selama momentum kemerdekaan memberikan pendapatan cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan omset penjualan yang diperoleh setiap hari berkisar 500 ribu hingga 1 juta rupiah tergantung jumlah pembeli. Ditambahkan, saat ini bendera merah putih dan umbul-umbul menjadi barang yang cukup banyak diminati masyarakat untuk menghiasi lingkungan. Selain itu, bendera merah putih berukuran kecil juga cukup laris dibeli warga untuk dipasang pada kendaraan bermotor. Sementara itu, Gafur, warga Kelurahan Motopaga, menjadi salah seorang pembeli yang memilih membeli umbul-umbul untuk dipasang di lingkungan tempat tinggalnya, menambah semarak suasana menyambut HUT RI.
14: Saya membeli umbul-umbul ini, saya memeriahkan hari ulang tahun saya yang bentar lagi. Saya rencana mau pemasangan di warga saya di lingkungan Lorong B.
12: Ia melanjutkan, pemasangan berbagai atribut kemerdekaan tersebut diharapkan dapat memperindah lingkungan sekaligus menghadirkan suasana perayaan kemerdekaan yang lebih meriah.
0: Satlantas Polres Belu memberikan pembinaan bagi masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas. Berikut laporan Egi Araujo.
15: Meminimalisir tingginya angka kecelakaan, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Belu gencar melakukan patroli dan penertiban kendaraan. Penertiban kendaraan ini mulai dari operasi surat-surat kendaraan, knalpot racing, hingga balap liar yang sering terjadi di wilayah hukum Polres Belu. Bentuk dari penertiban kendaraan bermotor ini merupakan kegiatan rutinitas Satlantas Polres Belu untuk menekan angka fatalitas yang terjadi di wilayah hukum Polres Belu. Demikian disampaikan Kasatlantas Polres Belu AKP Muhammad Putra Rahmadoni ketika diwawancarai awak media.
16: Nah, ini kita melaksanakan penertiban kendaraan bermotor, terutama pengendara yang melakukan pelanggaran. Jadi bentuk penertiban ini merupakan kegiatan rutinitas kami dari Satlantas Polres Belu. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir tingkat kecelakaan yang berada di Polres Belu. Mengingat bulan ini, udah 6 bulan sampai dengan bulan ini, tingkat kecelakaan dan fatalitas kecelakaan mulai meningkat. Oleh karenanya, kami Satlantas Polres Belu atas perintah Bapak Kapolres melakukan penertiban. Baik itu pelajar dan juga pengendara yang tidak memenuhi aturan dalam berkendara, seperti tidak menggunakan helm dan juga knalpot brong. Mungkin ke depan kita juga akan melakukan penertiban di malam hari, seperti yang masyarakat tahu masih adanya balapan liar di Atambua ini, dan itu cukup meresahkan bagi masyarakat di Atambua.
15: Dirinya menegaskan penertiban yang dilakukan ini untuk meminimalisir

0: meningkat.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. SMA Negeri 8 Kupang menikmati program revitalisasi pendidikan, yaitu mendapatkan 4 ruang kelas baru dan 2 unit toilet dengan total anggaran senilai 1,2 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Program cek kesehatan gratis terus diperluas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak di Kabupaten ND. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RR Kupang, ND dan Atambua, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: 101 RRI Kupang FM
1: 94,5 FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
2: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
1: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
2: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
1: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
2: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
1: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
2: Terserah, tapi ini fakta.
3: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
4: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
5: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
3: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
6: Belikan pi buku ini, Pak.
7: Buku apa itu, Nak?
6: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
7: Tunggu ya.
8: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanja ku kesian, Pak.
6: Buku kan jendela dunia, Mak.
8: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
7: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar semua. Senang sekali hari ini ada saya Ner Leolede dan ada Bung
2: Alif Ndolo.
1: Kami berdua hadir lagi di Rote malam ini ya, di edisi tanggal berapa nih? 25 Juli. Tidak terasa ya, sudah 25 ya. Sedikit lagi sudah masuk bulan Agustus, bulan kemerdekaan kita. Nah, seperti biasa di malam ini, di Rote malam ini ada berbagai macam program tentunya. Ada lagu-lagu pilihan juga yang kami hadirkan untuk Anda. Tentu saja nanti di ada ruang rindu juga ya. Kalau
2: di pukul 20, 10.
1: Jam 10, jam 11.
2: Pukul 22.
1: 22, kira jam 11. Gara-gara cuti terlalu lama lupa waktu. Oke, pendengar. Saya pribadi senang sekali juga akhirnya kembali lagi mengudara untuk pendengar. Dan hari ini juga pertama kali lagi saya dengan Bung Alif kembali duet lagi. Di duet lagi di Rote malam ini. Oke, pendengar, jangan kemana-mana, nanti ada informasi, ada lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama saya Ner Leolede dan Bung Alif Ndolo di Pro 1 RRI Rote.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini cepat.

0: terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ya, mendengar kita di pukul 17.38 ya, kita menanti untuk mengikuti azan maghrib untuk wilayah Rotendau dan sekitarnya. Nanti tepat di pukul 17.42 menit ya. Jadi kita sambil menanti azan maghrib, kita akan hadirkan beberapa lagu religi islami menemani Anda semua pendengar saudara muslim di mana saja berada.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar masih lagi dengan saya Nair Lelere dan Bung Alif dulu ya. Tadi kita sudah ikuti rangkaian azan maghrib sampai di pukul 18.00. Saatnya kita masuk di program kita selanjutnya, yaitu
2: sore
1: ceria. Oh, 18 sore, meskipun sudah gelap sekali. Maksudnya malam. Sore setengah malam ya. Ya, meskipun cuaca saat ini kurang bagus ya Bung Alif ya. Dari pagi tadi sampai saat ini bahkan pelayaran laut juga tidak jalan, kapal cepat, kapal lambat juga tidak jalan. Ya, untuk pendengar semua tetap hati-hati, kalau tidak ada keperluan penting tetap di rumah paling keluar cari makan. Hati-hati karena anginnya juga lumayan kuat, hujan lagi. Kalaupun terpaksa keluar jangan lupa mantel, harus hati-hati semua, periksakan kendaraan baru jalan. Nah, di sore cerai nanti ada beberapa informasi lainnya, nanti ada Bung Alif yang bagikan, ada saya juga Nair yang bagikan. Jadi jangan kemana-mana, kita awali lagu dari Goliat, masih di sini ya. Masih di sini denganmu, ada Bung Alif dan ada Bung Nero yang masih di sini menemani pendengar semua.

Ada band dengan Karena Wanita Ingin Dimengerti. Dan pendengar, kita berpindah ke informasi. Dan informasi dari Kabupaten Rotendao, yakni Wakil Bupati siap pimpin PCI Rotendao dan fokus cetak atlet berprestasi. Wakil Bupati Rotendao, Apremoi Dude Lusi Detan, menyatakan kesiapannya memimpin Persatuan Kriket Indonesia atau PCI Kabupaten Rotendao. Dan komitmen tersebut disampaikan saat menerima audiensi pengurus PCI Rotendao di ruang kerjanya pada Jumat 24 Juli pagi. Dan Apremoi mengaku menerima amanat tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan olahraga kriket di Rotendao, terutama dalam membina generasi muda. Dan menurutnya, olahraga tidak hanya melahirkan prestasi, tetapi juga membentuk karakter keberanian, semangat, dan mental bertanding bagi para atlet muda. Usai pembentukan kepengurusan, PCI Rotendao akan menjalankan program pembinaan melalui kegiatan Go to School dengan mengunjungi sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi sekaligus menjaring bibit atlet kriket sejak usia dini. Program ini diharapkan mampu memperluas pembinaan dan meningkatkan minat pelajar terhadap olahraga kriket. Menurut Apremoi, pengurus PCI juga menyampaikan bahwa sejumlah atlet asal Rotendao telah berhasil meraih medali emas pada ajang nasional. Prestasi tersebut menjadi motivasi untuk membangun pembinaan yang lebih terstruktur sehingga mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi di masa mendatang. Dan informasi ini, pendengar, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kangen Band dengan Terbang Bersamaku. Ya, dan kita berada di menit ke-24 lepas dari pukul 18. Dan masih di acara Sore Ceria, masih bersama saya Alif Ndolu dan juga Nerleo Lede yang akan menemani Anda hingga di pukul 24 nanti. Ya, dan pendengar, Bupati Rotendao dorong RSUD tingkatkan pelayanan. Pelayanan kesehatan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Rotendao. Bupati Paulus Henuk berdialog langsung bersama manajemen rumah sakit atau RSUD Baah. Dan manajemen rumah sakit menyampaikan sejumlah kendala pelayanan kepada pemerintah daerah. Kendala mencakup bangsal, ruangan, dokter, insentif, dan fasilitas kesehatan. Bupati meminta seluruh persoalan dipetakan secara menyeluruh sebelum ditindaklanjuti. Penyusunan prioritas menjadi dasar percepatan pembenahan rumah sakit. Dan ia juga meminta Humas RSUD aktif menyampaikan informasi pelayanan kepada masyarakat. Komunikasi publik dinilai penting membangun kepercayaan warga. Pemerintah daerah memastikan pembenahan dilakukan secara bertahap melalui dukungan anggaran. Pengadaan ambulans dan alat kesehatan menjadi prioritas utama. Dan pendengar, demikian informasi ini. Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, pendengar, Bupati Paulus apresiasi kinerja DPRD Rotendao. Sidang 2 DPRD Kabupaten Rotendao tahun 2026 resmi berakhir pada Kamis 23 Juli 2026. Penutupan ditandai penetapan Perda Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD tahun anggaran 2025. Bupati Paulus Henuk menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD. Apresiasi diberikan atas komitmen selama pembahasan rancangan peraturan daerah. Menurut Bupati, masukan DPRD memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah akan meningkatkan perencanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban anggaran. Dan pemerintah berkomitmen menghadirkan tata kelola yang transparan, efektif, dan akuntabel. Pelayanan publik juga menjadi prioritas pembangunan daerah ke depannya. Dan Bupati berharap kemitraan eksekutif dan legislatif semakin solid membangun Kabupaten Rotendao. Kolaborasi dinilai mempercepat kesejahteraan masyarakat. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Ya, Mahadewa featuring Judika dengan Roman Picisan. Dan pendengar, kita sudah di menit ke 55 lepas dari pukul 18. Dan itu tandanya saya harus pamit. Dan pendengar, saya Alif dulu, serta rekan Nerlo Ledes. Ada juga operator teknik yang bertugas, ada Bung Arisma Arga Putra. Kami pamit dari sore ceria dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di roti sore ini, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda di sore ini. Sampai jumpa dan bye-bye.

0: telu apa nabe?
1: Hau ba kampus eh?
0: Ai, oh mahasiswa tian eh?
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak ke?
2: Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kampung bahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus ngomong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh begitu eh, hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: FM

0: Inspirasi, ya pendengar, tepat pukul 19 lepas 1 menit dan kita berpindah ke acara yang berikut yaitu mini drama. Dan mini drama untuk malam ini saya hadirkan dengan judul Kire Oli, Legenda Masyarakat Rotendao. Sehingga saya akan menghadirkan mini drama untuk pendengar semua di sore jelang malam ini. Dan pendengar saya hadirkan, selamat mendengarkan.
1: Suku Rote merupakan salah satu suku yang mendiami Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan pulau terselatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suku Rote juga dikenal sebagai suku yang masih melestarikan tradisi leluhur melalui bahasa tutur. Tradisi tutur suku Rote yang masih lestari hingga hari ini tertuang dalam cerita rakyat yang diceritakan oleh orang tua kepada anak atau cucu mereka. Salah satu cerita rakyat yang berkembang dan selalu diceritakan turun-temurun dalam kehidupan suku Rote adalah Kire Oli. Kire Oli adalah sebuah cerita yang mengisahkan tentang kekerabatan suku Rote dan suku Sabu yang mendiami sebuah pulau di bagian barat Pulau Rote. Pada zaman dahulu kala, antara penduduk di Pulau Sabu dengan penduduk di Pulau Ndau biasa terjadi hubungan kawin-mawin. Pulau Ndau adalah pulau kecil yang terletak di sebelah timur Sabu dan di sebelah barat Pulau Rote. Adat kebiasaan suku Ndau di Pulau Rote serta budi bahasanya tidaklah jauh berbeda dengan adat dan kebudayaan suku Sabu. Hingga masa kini masih nampak benar persamaan-persamaan adat dan budaya dari kedua suku bangsa ini. Konon, menurut cerita sejarah, bahwa suku Ndau yang ada sekarang ini adalah suku Sabu yang telah bermukim dan telah menetap di pulau itu dan sekarang disebut suku Ndau. Tersebutlah pada zaman dahulu bahwa di Pulau Ndau hiduplah seorang pemuda yang bernama Kire Oli. Pemuda ini berasal dari keluarga berada. Keluarga Kire Oli mempunyai harta pusaka. Mereka mempunyai kebun sirih pinang, kebun kelapa, kebun jeruk, kebun tuak, lontar, dan mereka mempunyai bidang sawah, ladang yang luas, dan kaya domba. Keluarga ini terpandang dan disegani oleh masyarakat Ndau. Lagi pula, mereka mempunyai sebuah perahu layar yang dapat berlayar ke pulau-pulau lain. Sudah tiba saatnya pemuda ini berumah tangga. Namun, hingga umurnya mencapai kurang lebih 30 tahun, ia belum juga menikah. Kedua orang tuanya berkali-kali menganjurkan kepadanya supaya ia cepat mencari jodoh, namun ia selalu menolak dan mengatakan saatnya belum tiba. Pada suatu hari, kedua orang tuanya itu

0: telah lama ingin berkeluarga dan sudah mencoba mencari seorang perempuan pendamping hidupku di negeri Ndau ini. Tetapi tiada seorang pun yang berkenan di hatiku. Semalam saya bermimpi dan rupa-rupanya itu sebuah petunjuk dari Dewata bahwa saya akan menemukan jodoh saya di seberang lautan. Jika Bapak dan Mama izinkan, saya akan berlayar untuk mencari tambatan hati saya di sana.
1: Jika seperti itu anakku, pergilah dan temukanlah tambatan hatimu. Jangan berlambat-lambat agar kami dapat melihatmu menikahinya. Namun, satu pesan Mama dan Bapa, berhati-hatilah dalam memilih jodohmu.
0: Baiklah Bapa dan Mama, saya mohon izin untuk berangkat ke Kolokota besok. Pagi-pagi benar.

0: Berangkatlah Kireoli menuju ke seberang lautan. Mula-mula ia menyinggahi Kolokota, Holokataga, dan Kebihu Raiwa. Namun ia masih belum menemukan tambatan hatinya. Kemudian berlayarlah ia ke Pulau Raihau atau Pulau Sabu. Setelah sampai ke dermaga Bodo, segeralah ia turun dari perahunya dan hendak menemui Moneama dan Bangu Udu di Pulau Sabu.
1: Selamat sore. Permisi.
2: Selamat sore, Namonetana. Siapa kamu? Apakah maksud kedatanganmu?
1: Saya Kireoli, Ama. Berasal dari Pulau Ndao. Jauh-jauh kemari ingin bertemu dengan Moneama dan Bengu Udu sesuai dengan petunjuk yang saya lihat dalam mimpi.
2: Jadi rupanya pemuda ini yang terhubung dengan mimpiku semalam. Anak muda, aku sudah mengetahui maksud kedatanganmu. Mari, masuklah ke dalam rumahku supaya kami dapat menyambutmu sesuai dengan upacara adat kami.
0: Kireoli sangat senang karena mendapat sambutan yang hangat dari tua adat Moneama dan Bangu Udu yang ada di Pulau Sabu. Segera setelah dilaksanakan upacara adat tersebut, Kireoli memohon izin untuk menyampaikan sesuatu hal yang menjadi tujuan kedatangannya ke Pulau Sabu.
1: Moneama dan Bengu Udu yang saya kasihi, bolehkah di kesempatan yang baik ini saya menyampaikan sesuatu hal yang menjadi hasrat hati saya?
2: Anakku, katakanlah kepadaku dan juga Bengu Udu, hal apa yang sekiranya merupakan keinginan hatimu datang ke Pulau Raihau ini?
1: Begini, saya jauh-jauh datang dari Pulau Ndao ke pulau ini untuk mencari tambatan hati. Menurut petunjuk mimpi yang saya dapat dari Dewata, bahwa saya akan menemukan jodoh saya di seberang lautan. Jika Moneama dan Bengu Udu tidak keberatan, tolonglah saya agar dapat menemukannya.
2: Anakku, petunjuk lewat mimpi yang kau dapatkan itu juga ada hubungannya dengan mimpi yang kualami, bahwa aku akan didatangi seorang pemuda untuk meminta bantuanku. Tak kusangka bahwa itu adalah kau. Baiklah, untuk menemukan jodohmu, kita akan membuat sebuah sayembara petuhuta. Sayembara ini nantinya akan diikuti oleh semua pemudi di kampung Bodo ini. Yang berhasil memenangkannya, dia adalah jodohmu.
0: Kireoli menyetujui usul Moneama dan Bangu Udu. Hari berikutnya, Moneama mengumpulkan semua masyarakat kampung Bodo di tepi pantai untuk membicarakan sayembara tersebut.
2: Saudara-saudariku sekalian, Helama Tona Iye, terima kasih sudah berkumpul.
3: Moneama, Moneama, apa maksudnya mengumpulkan kami semua di sini?
2: Begini anakku, saat ini kita kedatangan seorang tamu dari pulau seberang, lebih tepatnya Pulau Ndao, namanya Kireoli. Ia kesini berdasarkan petunjuk mimpi yang diperlihatkan oleh Dewata. Dalam mimpinya, Dewata mengatakan bahwa ia akan mendapatkan tambatan hatinya di sini. Oleh karena itulah, ia meminta bantuanku dan aku mengusulkan untuk membuat sebuah sayembara petuhuta. Dengan demikian, setiap pemudi haruslah mengikuti sayembara itu. Siapapun pemenangnya, maka ia akan dipersunting oleh Kireoli, saudara kita dari negeri seberang.
0: Demi tujuan ini, Deo Rai dan Bangu mengadakan suatu malam hiburan rakyat di Sabu. Acara-acara yang mengisi malam hiburan itu antara lain menyabung ayam, peherejara, lomba menari kuda, padoa, serta tarian ledo. Pada saat-saat keramaian itulah diadakan sayembara petuhuta dengan si pemuda Kireoli. 7 hari 7 malam diadakan sayembara petuhuta di Bodo. Tetapi belum ada seorang pun yang berkenan di hati Kireoli. Maka Deo Rai dan Bangu Udu pemuka adat dan penguasa mengulangi lagi pengumuman tersebut agar semua pemudi, baik yang kecil maupun yang besar, datang mengikuti dalam sayembara tersebut. Siapa tahu Dewata, Tuhan yang Maha Kuasa, akan berkenan. Pada hari yang ketujuh, datanglah seorang ibu bersama putrinya yang berumur 9 tahun bernama Hemadolena. Dengan tekad dan keyakinan teguh, Hemadolena mengikuti sayembara tersebut. Tanpa diduga, Hemadolena berhasil menaklukkan setiap tantangan sehingga ia dinyatakan sebagai pemenangnya. Namun karena Hemadolena masih berusia 9 tahun saat itu, maka Moneama dan ibu dari Hemadolena mengadakan kesepakatan dengan Kireoli agar Hemadolena baru boleh dipersunting 5 tahun lagi. Kireoli pun setuju dan memohon diri kembali ke Pulon Dao bertemu kedua orang tuanya untuk memberitahukan semuanya. Dalam rentang waktu 5 tahun, Hemadolena diperintahkan ibunya untuk mempersiapkan diri agar dapat dipersunting Kireoli. Ibu Hemadolena kemudian mengirim Hemadolena kepada neneknya yang tinggal di Aikepaka untuk belajar menenun.
4: Hemadolena anakku.
5: Iya mama.
4: Sebentar lagi kau akan dipersunting pemuda dari seberang, Kireoli. Oleh karena itu, pergilah ke rumah nenekmu untuk belajar menenun dan urusan rumah tangga lainnya, agar kamu disayang oleh calon suamimu.
5: Baik, mama.
0: Hemadolena kemudian berangkat menuju Aikepaka, tempat neneknya tinggal. Di sana ia diterima oleh neneknya yang sangat sabar mengajari Hemadolena segala urusan rumah tangga. Di rumah tempat tinggal Hemadolena ada seekor kera yang merupakan binatang peliharaan mereka yang didapatkan di hutan. Tanpa diketahui oleh Hemadolena dan ibunya, kera tersebut merupakan jelmaan dari istri seorang Deo Rai yang dikutuk. Melihat kebahagiaan Hemadolena yang sebentar lagi akan dipersunting pemuda tampan nan kaya, ia berniat untuk mengganggunya. Lima tahun berlalu begitu cepat hingga tibalah saatnya Kireoli kembali ke Pulau Sabu untuk menjemput calon istrinya. Namun sesampainya di sana, ia tidak mendapati Hemadolena karena Hemadolena sedang diperintahkan ibunya untuk belajar menenun. Kireoli kemudian memutuskan untuk menjemput Hemadolena di rumah neneknya di Aikepaka. Saat mendengar niat Kireoli untuk menjemput Hemadolena, sang kera yang sudah menyusun rencana kemudian mendahului Kireoli ke rumah nenek Hemadolena di Aikepaka. Dengan tipu muslihatnya, ia berhasil menculik Hemadolena dan menyembunyikannya di loteng tempat menaruh padi, sedangkan ia berubah wujud menjadi Hemadolena. Saat Kireoli tiba di rumah nenek Hemadolena, ia kemudian mengutarakan keinginannya kepada sang nenek.
1: Helamatona iye nenek, saya Kireoli, calon suami Hemadolena. Saya kemari untuk menjemputnya agar sesuai perjanjian kami dapat menikah di hadapan orang tua saya.
6: Baiklah cucuku, tunggulah sebentar, akan kupanggilkan Hemadolena untuk.
0: Sang nenek pun kemudian memanggil Hemadolena yang sedang menenun tanpa tahu bahwa yang sedang menenun itu adalah Hemadolena yang palsu atau jelmaan kera jahat.
6: Hemadolena, Hemadolena, kemarilah cucuku. Lihat, calon suamimu sudah menunggumu untuk membawamu kepada keluarganya agar dapat mempersuntingmu.
5: Baik nenek.
6: Kudoakan yang terbaik untukmu cucuku. Apa yang kau inginkan sebagai hadiah pernikahan dariku untukmu?
5: Aku ingin seorang hamba perempuan
7: yang terikat di lumbung padimu agar dapat kujadikan hamba dan teman perjalananku ke pulau seberang, Nenek.
6: Hamba perempuan terikat. Ya, baiklah, jika itu keinginanmu, bawalah ia.
0: Singkat cerita, setelah berpamitan dengan kedua orang tuanya, Hemadolena berlayar ke Pulondau. Ia membawa serta Hemadolena yang asli untuk menjadi hambanya. Sesampainya di atas kapal yang membawa mereka ke Pulondau, Hemadolena yang asli melantunkan khotbah. Dengan sedihnya, herannya jika Hemadolena palsu bernyanyi, maka perahu tidak bergerak. Kireoli yang memperhatikan hal tersebut menyimpan perkara itu dalam hatinya. Setiap hari Hemadolena palsu selalu menyiksa Hemadolena yang asli. Ia diberikan pekerjaan berat seperti menjaga ladang yang ada di dekat pantai dari pagi hingga malam hari. Pada suatu hari, Hemadolena asli sudah tidak dapat menahan diri untuk kembali ke kampung halamannya memanjatkan doa kepada Deo, sang pemilik langit, agar mengirimkan angin dan kapal agar dia dapat bertolak ke Pulau Sabu. Deo mengabulkan permintaannya. Angin dan kapal dikirimnya sehingga Hemadolena bisa kembali.
5: Oh Deo, terima kasih. Kumohon berikanlah hukuman yang setimpal bagi kera jahat yang telah mengaku menjadi diriku.
0: Setelah kepergian Hemadolena yang asli ke Pulau Sabu, Kireoli menjadi heran melihat kelakuan istrinya yang janggal. Setiap kali memegang piring, pasti piring tersebut jatuh berkeping-keping. Sementara itu, Hemado asli telah sampai kepada kedua orang tuanya dan menceritakan apa yang terjadi. Sedihlah hati kedua orang tuanya. Kireoli yang mulai curiga kemudian menyelidiki mengenai istrinya. Ia memutuskan untuk kembali ke kedua orang tua Hemadolena untuk menanyakan kejanggalan tersebut. Namun, alangkah terkejutnya Kireoli ketika ia sampai di Pulau Sabu, ia mendapati Hemadolena yang asli di sana. Setelah mendengar cerita yang sesungguhnya, maka bersama dengan Hemadolena yang asli, Kireoli kembali berlayar ke Pulondau untuk membuat perhitungan dengan Hemadolena yang palsu. Sesampainya di Pulondau, Kireoli kemudian menghunus pedangnya dan kemudian membunuh istrinya yang palsu. Akhirnya, Kireoli pun hidup bahagia bersama Hemadolena yang asli.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, ya kembali bersama saya Alif Ndolu dan juga rekan Ner Lewelede. Dan kami menemani Anda di musik dan informasi untuk edisi hari ini, malam minggu, edisi malam minggu ya, di tanggal 25 Juli 2026. Nah, akhir kebersamaan kita hingga di pukul 20.00 nanti, karena kita akan

My Girl dari Slang, I miss you but I hate you. Ya, dan ya, PNR mengantar kita di menit ke-40 dan kita kembali ke informasi. Dan informasi kali ini saya hadirkan para pecinta makanan atau sajian ikan tuna. Saya hadirkan metode Ikejime, tingkatkan kualitas ikan tuna bernilai tinggi. Yakni metode Ikejime menjadi teknik tradisional asal Jepang yang semakin dikenal luas karena mampu menjaga kualitas ikan tuna tetap segar sejak proses penangkapan hingga dikonsumsi oleh masyarakat. Teknik ini dilakukan dengan mematikan ikan secara cepat dan manusiawi melalui penusukan otak serta penusukan sumsum tulang belakang sehingga mengurangi stres dan mempertahankan mutu daging ikan. Ikejime umumnya diterapkan pada ikan bernilai ekonomi tinggi seperti tuna, kakap, dan kerapu yang membutuhkan penanganan khusus untuk menjaga kualitas premium. Dan penetapan metode tersebut membantu mempertahankan warna daging, tekstur, serta cita rasa dan kesegaran ikan dalam waktu penyimpanan yang lebih lama dibandingkan metode konvensional. Tahapan pertama dalam teknik Ikejime dilakukan dengan menusukkan jarum atau paku khusus tepat pada bagian otak ikan agar kematian terjadi secara seketika. Langkah tersebut bertujuan menghentikan aktivitas otak sehingga ikan tidak mengalami rasa sakit berkepanjangan maupun stres yang dapat memengaruhi kualitas daging ikan. Setelah ikan mati, proses dilanjutkan dengan memasukkan kawat khusus ke dalam saluran sumsum tulang belakang untuk menghentikan refleks otot secara menyeluruh. Tahapan ini membantu memperlancar pengeluaran darah serta mencegah kejang otot yang dapat menyebabkan penurunan kualitas tekstur maupun penampilan daging ikan. Langkah berikutnya adalah mendinginkan ikan menggunakan air es agar suhu tubuhnya turun secara cepat dan stabil setelah proses Ikejime selesai dilakukan. Pendinginan yang tepat mampu memperlambat aktivitas bakteri serta menjaga kesegaran ikan selama proses distribusi hingga tiba di tangan konsumen. Apabila ikan dibiarkan mati secara perlahan di udara terbuka, kondisi tersebut dapat memicu stres dan menyebabkan peningkatan produksi asam laktat di dalam jaringan otot. Akibatnya daging ikan menjadi lebih keras, cepat mengalami pembusukan, serta menghasilkan aroma amis yang lebih kuat dibandingkan ikan yang ditangani menggunakan Ikejime. Melalui metode Ikejime, otot ikan tetap berada dalam kondisi rileks sehingga tekstur daging menjadi kenyal, warna tetap cerah, dan cita rasa umami lebih terasa ketika diolah menjadi berbagai hidangan. Keunggulan tersebut membuat teknik ini banyak digunakan oleh nelayan profesional dan industri perikanan, hingga restoran yang mengutamakan kualitas hasil laut yang terbaik. Penerapan metode Ikejime diharapkan dapat menjadi salah satu inovasi penanganan pasca panen yang meningkatkan nilai jual hasil perikanan sekaligus memperluas daya saing produk Indonesia di pasar domestik maupun internasional. Dengan penanganan yang tepat sejak awal, proses penangkapan kualitas ikan dapat dipertahankan lebih lama sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan, pelaku usaha, dan konsumen. Ya, dan demikian informasi bagi para pecinta ikan tuna. Itulah cara penanganan supaya ikannya terasa segar dan tidak cepat membusuk. Informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan saya hadirkan atau kita kembali ke hiburan musik sampai ke ujung dunia. Dearly.

Entah di mana Ari Lasso dengan lagunya Hampa. Dan pendengar, undana dorong budaya jadi sumber ekonomi masyarakat desa di Rotendao. Potensi budaya menjadi perhatian dalam pengabdian kepada masyarakat atau PKM Universitas Nusa Cendana, Kupang. Sosialisasi bertajuk rekonstruksi tata kelola pembangunan desa untuk mendukung penurunan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Rotendao yang berlangsung di Desa Sanggoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao. Wakil Rektor 3 Undana, Dr. Rudi Rohi, menilai budaya memiliki nilai ekonomi. Tradisi lokal dapat menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Ia mendorong pemerintah desa menggandeng dinas pariwisata. Promosi budaya diyakini meningkatkan kunjungan wisata. Selain budaya, masyarakat didorong mengembangkan budidaya ikan lele. Usaha tersebut dinilai mudah dijalankan dan menguntungkan. Dan juga budidaya lele dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi keluarga, ujar Rudi Rohi. Dan Rudi juga mengingatkan masyarakat menjaga nilai aset tanah. Tanah sebaiknya dikontrak pemerintah maupun swasta karena nilai tanah terus naik, kecuali untuk hibah kepentingan umum. Program PKM diharapkan melahirkan desa kreatif berbasis budaya dan ekonomi kreatif. Ya, dan pendengar, tak terasa informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di musik dan informasi untuk edisi hari ini, edisi malam minggu, tanggal 25 Juli 2026. Ya, dan pendengar, kita harus berpisah karena tepat di pukul 20 nanti kita akan masuk pada Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dan saya Alif Ndolu serta rekan Ner Leolede. Ada juga operator teknik yang bertugas, ada Bung Arisma Arga Putra. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di Rote sore ini, kami mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Bye-bye, selamat malam.

0: Mendengar tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Malam. Dari Studio Pro 1 RRI Rote, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Indonesia dengan Warta Berita.
2: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun propam. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target posisi.
3: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
4: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
5: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Cup Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori PID ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga DPR bersama-sama dikeluarkan di samping juga tentunya untuk meningkatkan sinergitas.
4: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimo Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
6: Rekor terkini dipegang siapa?
2: Memang kita buka baik untuk khusus anggota maupun open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target tersisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin. Kemudian untuk perwira menengah sama tadi kita laksanakan yaitu menembak dual pribadi. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi, mungkin 700 pendaftar.
4: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
7: Saudara FA telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
8: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
9: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada Kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan Tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
8: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di Rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin pelindungan keamanan bagi tersangka.
7: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
8: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepan
1: dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPN PB OPM. Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo, laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
10: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPN PB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak kasihan rakyat pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinga, Pak. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Opitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan pertama, kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perhitungan bisa. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kusapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sekihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sekihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugelaoyo dan Kecamatan Lapulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara yang Aman Telambanua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nia Sutara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Nah, ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemdanya Star segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupatennya Sutara. Dari Gunung Stoli, Munyeli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni.

0: kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemindahan Penduduk dan Keluarga Berencana DP 3AP 2KP Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubasyir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
1: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
0: Sementara itu, Wali Kota

0: sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
1: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
0: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perundungan di Kota Kediri. Anak Usuma, laporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Bukan ritual itu, tetapi sakralitas eksistensial.
4: Karena ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
5: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan, ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
4: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
6: Lima orang ini siapa aja?
5: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
7: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional Indonesia. Kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
5: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
2: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Komite Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI yaitu Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air, dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Tonton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir, dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat, akan ada juga konfigurasi Italian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Jadi sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memperingatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stuart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak Hamin 2. Dan sebelum pembukaan ini memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, pelatihan kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Tepatnya akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke The Studio dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Mikael.
1: Wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
2: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
1: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam. Dan kita demikian rangkaian Warta Berita. Dan pendengar, sekarang kita berpindah ke acara yang berikut, yaitu Mimbar Agama untuk edisi malam ini, yaitu malam Minggu 25 Juli 2026, dengan judul atau malam ini Mimbar Agama Kristen, dan dengan tema atau judul renungan malam ini, keseimbangan iman dalam doa dan tindakan. Dan pendengar, oleh penyuluh kita Ibu Teni Seli, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Namun sebelum kita mendengarkan renungan untuk malam ini, saya hadirkan lagu pengantar untuk kita di malam ini. Lagu pengantar, lagu rohani agama Kristen dengan judul Di Tengah Luka Tuhan Setia.

0: Artania Siagian, di tengah luka Tuhan setia. Nah, pendengar, renungan untuk kita malam ini oleh Ibu Tenisely dengan tema keseimbangan iman di dalam doa dan tindakan. Dari studio Pro 1 RRI Rote, saya mengucapkan selamat mendengarkan renungan malam ini.
1: Shalom, selamat malam para pendengar setia RRI dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya, Tenisely, penyuluh agama Kristen dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Kita ada dalam program Mimbar Agama Kristen saat malam.

hari ini. Dan sebelum kita beristirahat, marilah kita menyiapkan hati kita. Kita berdoa dan kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerjaan surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami, kami berterima kasih karena Engkau Allah yang begitu mengasihi, menolong kami, menuntun kami sampai dengan detik ini. Tanpa Engkau ya Tuhan, kami lemah, kami terbatas, bahkan kami tidak mampu melakukan segala aktivitas kami. Oleh karena itu ya Tuhan, segala puji syukur kami hanya naikkan kepada-Mu. Saat ini Tuhan, sebelum kami beristirahat dari lelah kami, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati kami, berikanlah kami hati yang dipenuhi dengan roh-Mu, supaya kami boleh menerima kebenaran-Mu, dan itu tidak lalu begitu saja, tapi menjadi berkat, menjadi penuntun, menjadi terang di dalam setiap perjalanan kehidupan kami.

Amin. Saudara-saudara, para pendengar setia dimanapun berada, malam hari ini pembacaan firman Tuhan kita ada dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7 dan Kolose 3 ayat yang ke-23. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Selanjutnya Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.

Ya saja mendengar, tapi kita siap melakukan firman ini dalam kehidupan kita. Tema kecil bagi kita untuk kita renungkan bagian firman Tuhan, keseimbangan iman dalam doa dan tindakan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita semua. Kita bersyukur karena pada kesempatan yang indah ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terus menguatkan iman kita. Saudara yang terkasih, seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita melihat, bahkan kita mengalami sendiri, bagaimana doa dan usaha itu dipisahkan. Ada orang yang rajin berdoa tapi enggan bekerja atau berusaha. Mungkin secara kasat mata kita melihat rohaninya luar biasa, tapi ada kemalasan, tidak ada aktivitas yang dilakukan. Mereka enggan untuk bekerja atau berusaha. Sebaliknya, ada juga yang begitu sibuk bekerja, melakukan segala aktivitas kehidupannya, menjalankannya, bahkan berusaha setiap waktu. Banyak waktu yang digunakan untuk bekerja, tetapi lupa untuk berdoa dan melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kehidupan orang percaya tidak boleh timpang, tidak boleh berat sebelah, harus seimbang. Kita dipanggil untuk hidup dalam keseimbangan, saudara yang terkasih. Berdoa dengan sungguh-sungguh dan bekerja dengan setia. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 tadi berkata bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara yang terkasih, ayat ini mengajarkan kita bahwa doa adalah bentuk penyerahan diri kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita sedang mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita berdoa, kita mengakui bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, tetapi Tuhan sanggup memelihara kita. Oleh karena itu doa itu sangat penting, saudara yang terkasih. Namun saudara-saudari, para pendengar setia dimanapun berada, penyerahan diri kepada Tuhan bukan berarti kita menjadi orang yang pasif, orang yang diam. Tetapi penyerahan diri juga bukan berarti kita berhenti berusaha. Tapi justru sebaliknya, saudara. Penyerahan diri, setelah kita berdoa, kita dipanggil untuk melangkah dengan iman. Banyak orang berpikir bahwa doa adalah alasan untuk menunggu tanpa bertindak. Tetapi itu bukanlah iman yang benar, saudara. Iman yang sejati adalah iman yang hidup. Iman yang terlihat dalam tindakan nyata. Mari kita melihat Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini menegaskan bahwa kerja kita itu bukan sekedar aktivitas duniawi. Mungkin kita kerja di kantor, kita kerja sebagai ibu rumah tangga di rumah, pedagang, bisnis, bahkan usaha pekerjaan kita yang lain. Itu bukan sekedar aktivitas duniawi. Tetapi segala kerja, tugas, tanggung jawab kita, aktivitas kita adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, ketika kita bekerja dengan hati yang tulus, kita sedang memuliakan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, doa tanpa tindakan adalah iman yang mati. Dan tindakan tanpa doa adalah kesombongan manusia. Keduanya harus berjalan bersama. Coba kita melihat, petani berdoa kepada Tuhan agar diberikan panen yang melimpah. Ia berdoa setiap hari dengan penuh kesungguhan. Tetapi kalau ia tidak menanam, ia tidak pernah menanam benih, tidak mengolah tanah,
tidak menyiram tanamannya.

Saudara, apakah ia akan menuai hasil? Tentu tidak, saudara. Sebaliknya, ada petani yang rajin bekerja, mengolah tanah, menanam dan merawat tanamannya, tapi ia tidak pernah berdoa, tidak pernah bersyukur, tidak pernah mengandalkan Tuhan. Ia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan ketika badai datang atau musim kering melanda, saudara yang terkasih, ia akan menjadi orang yang putus asa. Dari ilustrasi ini kita belajar bahwa doa membuka jalan dan kerja mewujudkan berkat Tuhan, saudara. Sekali lagi, doa membuka jalan dan kerja mewujudkan berkat Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk memilih antara berdoa atau kerja. Tapi Tuhan memanggil kita untuk melakukan keduanya. Ketika kita berdoa, kita mengundang Tuhan campur tangan dalam setiap rencana kita. Kita berkata, Tuhan, inilah rencanaku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Dan ketika kita bekerja, kita sedang berkata, Tuhan, aku percaya Engkau menyertai setiap langkahku. Ada banyak tokoh Alkitab yang menunjukkan keseimbangan ini, saudara. Misalnya Nehemia, ketika ia membangun kembali tembok Yerusalem, ia tidak hanya berdoa, ia juga bekerja keras. Bahkan dalam situasi ancaman, dia tetap berdoa dan sekaligus berjaga-jaga. Artinya, saudara yang terkasih, ia tidak hanya bergantung pada doa, tapi juga melakukan bagian yang menjadi tanggung jawabnya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Seorang pelajar harus berdoa, meminta hikmat, tapi juga harus belajar dengan tekun, saudara. Seorang petani harus berdoa, memohon hujan dan berkat, tapi dia juga harus bekerja mengolah ladang. Seorang pekerja harus berdoa memohon kekuatan dan penyertaan Tuhan, tapi dia juga harus bekerja dengan disiplin dan juga tanggung jawab. Seringkali kita hanya ingin hasil yang besar, tapi kita tidak mau melakukan bagian kita. Kita ingin diberkati, tapi kita tidak mau setia dalam perkara kecil. Padahal Tuhan melihat bukan hanya doa kita, tapi juga kesungguhan hati kita dalam menjalankan kehidupan. Tuhan menghargai usaha setiap kita. Tuhan itu melihat kerja keras kita. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus melakukannya seperti untuk Tuhan. Artinya, tidak ada pekerjaan yang kecil di hadapan Tuhan, saudara. Semua menjadi mulia ketika kita melakukannya dengan hati yang benar. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jangan takut untuk melangkah. Jangan ragu untuk berusaha. Selama langkah itu disertai doa, Tuhan akan menyertai. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang menghadapi pergumulan. Mencari pekerjaan, menghadapi kesulitan ekonomi, bergumul dalam keluarga, atau merasa lelah dalam menjalani hidup. Firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Serahkan semuanya kepada Tuhan, tetapi jangan pernah berhenti melangkah. Berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi juga bekerjalah dengan setia. Percayalah bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan bekerja dalam hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Ketika doa dan kerja berjalan bersama, disitulah Tuhan berkarya dengan luar biasa. Saudara yang terkasih, mari kita belajar untuk mendoakan apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita doakan. Itulah hidup iman yang sejati. Akhirnya kita ingat ini, doa itu menghubungkan kita dengan Tuhan, tetapi kerja menunjukkan iman kita kepada dunia. Kiranya kita menjadi orang-orang yang percaya, yang tidak hanya pandai berdoa, tapi juga setia bekerja. Tidak hanya berharap mujizat, tapi juga siap melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Tetap percaya, tetap setia, dan teruslah melangkah bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.
Mari kita syukuri dengan kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk kesempatan bahkan firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah ya Tuhan kami menjadi orang-orang yang setia untuk berdoa, tapi juga setia melakukan bagian kami dalam setiap tanggung jawab kami masing-masing. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, apa yang kami doakan ketika kami melakukan bagian kami dengan sungguh, semuanya tidak akan sia-sia. Kami mau terus berharap kepada-Mu Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang aktif untuk melakukan bagian kami. Oleh karena itu, mampukan kami, kuasai kami, dan berikanlah kami kesetiaan, ketekunan. Untuk keluarga kami, Tuhan memberkati. Bahkan malam hari ini menjadi bagian kami untuk beristirahat. Tuhan memberkati. Firman-Mu tetap tertanam dalam hati kami, mengingatkan kami, mempersiapkan diri kami. Ketika besok pagi kami akan bangun, kami akan melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan kekuatan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, memberkati kami, karena hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Demikian perjumpaan kita pada saat malam hari ini. Kita akan bertemu pada kesempatan berikut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Aku berserah padamu, atur saja hidupku, Tuhan Yesus. Heavenly, dan pendengar, lagu ini mengakhiri kebersamaan kita di Mimbar Agama Kristen untuk edisi malam ini, malam Minggu tanggal 25 Juli 2026. Dan pendengar, kita akan berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu obrolan komunitas untuk edisi malam ini. Dan tentunya di obrolan komunitas saya akan menghadirkan lagu-lagu dan juga informasi dari seputaran NTT dari portal kami rri.co.id.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Kenapa beta pung HP su macet? Aduh, kenapa pung ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank su tau buka sendiri nih. Mama, aduh beta pung saldo berkurang.
2: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.

beraksi dari kota. Ya, dan pendengar, kita kembali ke informasi, yaitu keunggulan komunikasi frekuensi 700 MHz dukung konektivitas nasional. Frekuensi 700 MHz adalah pita gelombang radio rendah atau low band yang resmi ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi pada Juli 2026 bagi operator seluler PT Telekomunikasi Seluler, PT Indosat Tbk dan PT XL Smart Telekom Sejahtera Tbk guna memperluas jangkauan internet 4G dan 5G. Adapun hasil seleksi nasional 2026 pemegang pita 700 MHz adalah Telkomsel, Indosat dan XL Smart. Lebar pita yang digunakan total 70 MHz, rentang 703 sampai dengan 738 MHz. Berpasangan dengan 758 sampai 793 MHz. Komitmen operator wajib membangun layanan 4G LTE di desa-desa tertentu dan memperkuat layanan 5G. Keunggulan komunikasi di frekuensi 700 MHz menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat layanan telekomunikasi modern yang menjangkau masyarakat hingga wilayah terpencil. Frekuensi ini memiliki karakteristik propagasi sinyal yang sangat baik sehingga mampu memberikan cakupan lebih luas dengan kualitas koneksi yang tetap stabil. Frekuensi 700 MHz dikenal memiliki kemampuan menembus penghalang seperti dinding, bangunan, pepohonan maupun berbagai hambatan geografis yang sering mengganggu kualitas sinyal komunikasi. Karakteristik tersebut membuat operator telekomunikasi dapat menghadirkan layanan internet dan komunikasi yang lebih merata tanpa harus membangun terlalu banyak menara pemancar. Penggunaan spektrum 700 MHz juga mendukung pengembangan jaringan seluler generasi terbaru yang mampu memberikan kecepatan akses data lebih tinggi serta latensi lebih rendah dibandingkan teknologi sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi faktor penting dalam menunjang kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital yang terus berkembang setiap waktu. Di wilayah perdesaan maupun daerah kepulauan, frekuensi 700 MHz menawarkan efisiensi pembangunan jaringan karena mampu menjangkau area yang lebih luas dengan jumlah infrastruktur lebih sedikit. Efisiensi tersebut memberikan manfaat bagi penyedia layanan sekaligus mempercepat pemerataan akses internet bagi masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Pemanfaatan frekuensi 700 turut mendukung transformasi digital pada berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pemerintahan, perdagangan, serta pelayanan publik yang semakin mengandalkan konektivitas internet berkualitas. Kehadiran jaringan yang stabil akan mampu atau membantu masyarakat memperoleh layanan digital secara lebih cepat, aman, dan efisien dalam kehidupan sehari-harinya. Selain meningkatkan kualitas komunikasi suara, spektrum 700 MHz juga mendukung perkembangan teknologi Internet of Things atau LOT yang membutuhkan jaringan luas serta koneksi stabil secara berkelanjutan. Teknologi tersebut membuka peluang inovasi dan sektor pertanian, perikanan serta transportasi hingga industri yang semakin mengadopsi sistem digital berbasis internet. Pemerintah bersama para penyelenggara telekomunikasi terus mendorong optimalisasi pemanfaatan frekuensi 700 MHz sebagai bagian dari upaya mempercepat pemerataan transformasi digital nasional.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia melalui layanan komunikasi yang semakin handal, terjangkau, dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat. Keunggulan frekuensi 700 MHz juga menunjukkan bahwa pengelolaan spektrum radio secara tepat dapat memberikan manfaat besar bagi pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Dengan dukungan teknologi yang terus berkembang, frekuensi ini diharapkan menjadi tulang punggung konektivitas nasional menuju ekosistem digital yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Ya, dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: Aduh, beta su ketik pesan panjang lebar buat dia, tapi beta hapus lah. Beta sonde tahu mau bilang apa nih?
1: Lu mau bilang apa? Cerita di beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi sa.
0: Puisi? Hari gini, lu pikir beta nih pujangga zaman dulu kok, kemana?
1: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketompung perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi sa.
0: Tapi kemana? Beta sonde tahu di puncara buat baik-baik puisi yang bagus begitu.
1: Sonde usah bikin ribet toh. Cukup 3S sa. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang, susah make lapor pajak sa. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
0: Oke, beta mau coba tulis dong. Nona pung senyum, manis macam gula air dari sabu. Bagus ke sonde?
1: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

Chang Chuters dengan lagunya I Love You Baby. Ya, dan pendengar, masih di obrolan komunitas dan kita berada di menit ke-40 lepas dari pukul 21. Ya, dan pendengar, door holding etiquette meningkatkan kesopanan dalam interaksi sosial. Door holding etiquette etiquette merupakan kebiasaan sederhana berupa menahan pintu bagi orang lain sebagai bentuk penghormatan, kepedulian, dan kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Etika ini banyak diterapkan di berbagai negara karena mencerminkan sikap saling menghargai tanpa memandang usia, jenis kelamin, maupun latar belakang seseorang. Membukakan atau menahan pintu bagi orang yang berbeda tepat di belakang menjadi tindakan kecil yang mampu memberikan kenyamanan dalam aktivitas bersama di ruang publik. Kebiasaan tersebut juga menunjukkan kepedulian terhadap sesama, terutama bagi lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, maupun individu yang sedang membawa barang. Di dalam lingkaran atau lingkungan kerja, door holding etiquette dapat membangun hubungan profesional yang lebih harmonis karena setiap individu merasa dihargai melalui tindakan sederhana namun bermakna. Sikap tersebut menciptakan suasana kerja yang lebih ramah, saling menghormati, serta memperkuat budaya pelayanan yang positif. Di lingkungan pendidikan, penerapan etika menahan pintu dapat menjadi bagian dari pembentukan karakter peserta didik sejak usia dini, melalui contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Guru, tenaga kependidikan, dan siswa dapat bersama-sama membangun budaya saling menghormati dengan membiasakan tindakan sederhana tersebut secara konsisten. Saat menahan pintu, seseorang sebaiknya memastikan orang yang dibantu berada dalam jarak yang wajar agar tindakan tersebut tetap nyaman dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Setelah orang tersebut melewati pintu, ucapan terima kasih atau senyuman sederhana menjadi bentuk apresiasi yang mempercepat hubungan antar sesama. Dan bukan hanya tentang membuka pintu, melainkan juga mencerminkan nilai empati, kepedulian, serta menghormati terhadap hak dan kenyamanan orang lain dalam menggunakan fasilitas umum. Kebiasaan tersebut menjadi bagian penting dari etika sosial yang mendukung terciptanya lingkungan yang lebih tertib, ramah, dan saling menghargai. Perkembangan masyarakat modern membuat etika sederhana seperti door holding etiquette tetap relevan karena interaksi antar manusia masih menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial maupun profesional. Tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus mampu memberikan kesan positif dan menciptakan pengalaman menyenangkan bagi setiap orang yang berinteraksi. Penerapan door holding etiquette diharapkan dapat menjadi budaya positif yang terus ditanamkan dalam keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga ruang publik. Sebagai wujud penghormatan kepada sesama dengan membiasakan perilaku sopan dalam aktivitas sehari-hari, masyarakat dapat bersama-sama membangun lingkungan yang lebih ramah, peduli, dan penuh rasa saling menghargai. Informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.

0: Ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pulang katu cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pun bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus, berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

0: yang pantas ya. Dan pendengar, lagu dari Domino mengakhiri kebersamaan kita di obrolan komunitas untuk edisi malam minggu tanggal 25 Juli 2026 ya. Dan pendengar, saya Alif dulu, ada juga operator teknik yang bertugas di malam ini, ada Bung Dermas Fateh, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di rote malam ini dalam program acara obrolan komunitas. Kami mengucapkan sampai jumpa dan bye bye.
1: Sibuk sekali. Buat apa nih pagi-pagi suta sibuk di depan komputer nih?
2: Beta ada cari tahu info kesehatan nih. Soalnya berapa hari ini beta rasa badan son enak, demam dan kepala pusing. Beta mau cek dong. Ini kira-kira gejala penyakit apa Biar beta bisa beli obat ko minum.
1: Astaga, bukannya Bi Faskes ko cek kesehatan? Ini cari sendiri dari internet nih. Sekarang nih kan so ada program dari pemerintah cek kesehatan gratis. Program ini untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat, dan jenis pemeriksaan yang diberikan juga akan disesuaikan dengan kondisi tubuh dan juga usia. Dengan cek kesehatan gratis, kotong bisa deteksi faktor risiko kesehatan, kondisi pra penyakit serta penyakit, sehingga bisa meningkatkan kotong pun kualitas hidup.
2: Awena, kalau begitu beta mau pido cek kesehatan gratis biar ini penyakit dong hilang semua.
1: Iya, pi sudah. Daripada lu cek komputer gratis di sini ya, lebih baik.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, malam pendengar semua. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Alif Ndolu yang menemani Anda di program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Memori Lagu. Dan pendengar tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Memori Lagu untuk malam ini, edisi spesial malam Minggu 25 Juli 2026. Ya, kebersamaan kita hingga di pukul 23 nanti. Dengan rangkaian saya hadirkan lagu-lagu kenangan Senandung Rindu, tema kenangan untuk Anda semua di malam ini. Dan juga Anda bisa bergabung bersama saya lewat line telepon kami 085 1959 919 250. Ya, Anda bisa bergabung bersama saya untuk menelpon, untuk merequest lagu dan juga berbagi salam untuk orang-orang di sekitar Anda, baik itu kekasih hati maupun sahabat terbaik. Ya, dan pendengar, masih di Ruang Rindu, saya hadirkan lagu Senandung Rindu untuk kita bersama, awali kebersamaan kita di malam ini. Selamat mendengarkan.

Ya, Titi Kadi dengan Senandung Rindu menggambarkan rasa sepi dan kangen yang dirasakan setiap hari saat berpisah oleh jarak. Dan kesetiaan janji, penegasan bahwa cinta dan janji setia yang pernah diucapkan tidak akan berubah atau pudar. Ya, dan masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu untuk edisi malam ini yang masih mau bergabung, mau bergabung bersama saya di 0815195919250. Saya menanti telepon dari Anda di ruang rindu untuk edisi malam ini, dan juga sambil menanti saya hadirkan lagu-lagu spesial kenangan untuk kita di malam ini. Ya, saya hadirkan lagi lagunya Angin Malam dari Brori Marantika.

Malam dari Brodi Marantika, dan ya, angin malam dan alam menjadi saksi bisu dari duka serta kesendirian seseorang yang ditinggalkan. Dan di akhir lagu, ia meminta angin malam membawa dirinya kepada sang kekasih karena rasa rindu dan kesepian yang teramat sangat. Ya, dan masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Ya, selamat malam untuk ya yang sudah bergabung, saya Dirgan. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Ruang rindu. Halo. Waduh, dicoba lagi ya, Mas. Mas-mas atau mbak-mbak, dicoba lagi di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Di nomor kami 085195919250. Ya, saya menanti hadirmu di ujung telpon. Salam juga untuk yang biasa bergabung bersama saya, Kak Emi yang di Dundale, dan juga Kak Novi yang di Kupang. Dan juga salam buat yang di jauh, Bang Nasrullah, mungkin lagi sibuk ya, belum bergabung di malam ini. Ya, saya menanti telepon Anda. Dan sambil menanti telepon Anda untuk malam minggu bersama saya di studio, saya hadirkan lagu yang biasa di request oleh Kak Emi di Dundale. Lagu dari Ii Sugianto dengan Nasimu Nasibku. Saya hadirkan spesial untuk Kak Emi yang ada di Dundale. Selamat mendengarkan.

Ya, nasibmu, nasibku dari Iis Sugianto. Ya, pendengar masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Ya, pendengar, saya hadirkan lagi ini rindu Farid Hardja featuring Lucky Reza. Selamat mendengarkan.

Jamal Mirdad dan Hetikus Endang dengan lagunya Romeo Bercinta. Pendengar kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Memori Lagu. Ya, dan pendengar, saya masih menanti telepon di nomor kami 085-195-919-250. Ya, sambil menanti saya hadirkan lagi lagu kenangan untuk kita semua di malam minggu edisi malam ini. Saya hadirkan lagu Mayang Sari, Tiada Lagi.

Tiada lagi dari Mayang Sari. Dan pendengar masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Ya, dan kita baru beranjak di menit ke-37 lepas dari pukul 22. Ya, dan sambil menanti telepon dari pendengar, saya hadirkan lagi lagu untuk apal lagi dari Utalikumahua.

Rehano Sa. Ya, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori lagu. Dan waktu kita tak terasa sisa 10 menit dari sekarang. Dan pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori lagu. Saya hadirkan lagi, Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Bruri Marantika featuring siapa ya? Dengarkan.

0: Aku tak biasa dari Alda Risma, dan lagu Aku Tak Biasa mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Memori Lagu. Untuk edisi malam ini, malam Minggu 25 Juli 2026. Ya, dan pendengar, saya alihin dulu pamit dari ruang dengar Anda dari program acara Ruang Rindu. Kita ketemu di edisi selanjutnya. Dan ada juga operator teknik yang bertugas, ada Bung Arga Risma yang bertugas di operator malam ini. Dan pendengar, sampai jumpa. Selamat beristirahat dan happy nice dream. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Wih, Benny, kita lihat lu ini makan daging terus. Kemarin daging ayam, hari daging sapi, lu barat nih, Mas.
3: Biar, selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
2: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
3: Lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
2: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum lagi dengan kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
3: Awi, kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kau makan sayur, Sa.
2: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, pendengar. Kembali bersama saya Alif Ndolu yang menemani Anda di program acara berikutnya, yaitu musik tradisional dan budaya. Dan musik tradisional dan budaya hingga kita beranjak di menit yang ke-50 nantinya. So, pendengar, saya akan menghadirkan informasi, ya, informasi dari portal kami rri.co.id terkait dengan informasi budaya. Jadi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote. Dan juga saya menghadirkan lagu-lagu khas Nusa Tenggara Timur. Saya akan menghadirkannya untuk pendengar semua untuk malam ini. Dan lagu pertama yang saya hadirkan yaitu Bae Sonde Bae, Tanah Timur Lebih Bae, dari lagu-lagu dari Bung Albrecht. Selamat mendengarkan.

Baik Sunda Baik Tanah Timur Lebih Baik. Lagu dari Bung Albert. Dan pendengar, saya hadirkan satu informasi untuk pendengar semua di malam ini. Hukum adat dinilai efektif menjaga kelestarian lingkungan Timor. Penerapan hukum adat dinilai memiliki kekuatan moral dan efektivitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan hukum positif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah penyerobotan wilayah adat di dataran Timor. Nilai-nilai kearifan lokal yang melekat erat pada masyarakat menjadi benteng pertahanan utama dalam menjaga ekosistem hutan dan sumber daya air. Ketua Umum Forum Sejarah dan Budaya Timor, Kayetanus Abi SPD, mengungkapkan bahwa hukum adat di Timor sangat ditakuti dan dipatuhi oleh masyarakat, meskipun sebagian besar sifatnya tidak tertulis atau lisan. Orang akan lebih taat dan takut melanggar aturan adat karena sanksinya bukan kurungan penjara, melainkan malapetaka spiritual, seperti kecelakaan hingga kematian. Menurut Kayetanus, jika negara melibatkan institusi adat dalam menjaga wilayah, maka kawasan hutan dan satwa tidak akan mudah dirusak atau diserobot oleh pihak luar. Ia mencontohkan ritual adat yang menggunakan kurban hewan sebagai segel putusan tertinggi. Ketika sebuah sungai atau hutan dilarang untuk dieksploitasi melalui ritual adat, warga tidak akan berani mengambil ikan, udang atau menebang pohon secara sembarangan karena takut akan konsekuensinya. Namun efektivitas pelestarian lingkungan ini mulai terancam akibat benturan antara pemerintah desa dengan hukum adat. Alih-alih menguatkan, status hukum positif seringkali mengaburkan batas-batas wilayah adat dan memicu perselisihan di tingkat bawah. Dan dahulu ada larangan ketat menembak burung atau mengambil hasil alam secara bebas, hanya boleh setiap 6 bulan sekali. Namun sekarang dengan berlakunya hukum positif sepihak, aturan pelestarian dari hukum adat itu perlahan mulai dilemahkan, kata Kayetanus. Kayetanus menjelaskan kontribusi nilai gotong royong dan penghormatan yang tinggi terhadap alam dari masyarakat adat merupakan aset berharga bagi kelestarian lingkungan negara. Wilayah adat yang dirawat secara lestari terbukti mampu menjamin keberlangsungan sumber mata air yang menjadi urat nadi sektor pertanian dan persawahan masyarakat luas. Ia juga menerangkan pentingnya penyusunan aturan adat tertulis di masa depan sebagai jembatan pembantu bagi masyarakat luar. Namun hal ini masih terkendala karena belum adanya payung hukum makro yang sah dari pusat. Tantangan ekologis saat ini memerlukan komitmen serius dari pemerintah untuk menempatkan masyarakat adat bukan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai mitra utama konservasi alam. Pengrusakan tatanan alam demi kepentingan investasi tanpa restu pemangku adat dinilai hanya akan membawa bencana ekologis berkepanjangan bagi daerah. Kayetanus berharap agar nilai-nilai luhur budaya Timor dalam menjaga alam terus dipertahankan oleh generasi muda dan diakui secara legal oleh kepolisian maupun penegak hukum negara saat terjadi pelanggaran wilayah adat. Masyarakat adat itu hidupnya sangat menyatu dengan alam. Menjaga wilayah adat berarti menjaga

bukan malah dilampaui oleh keputusan-keputusan sepihak yang merusak tatanan alam. Tutur Cayetanus. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi kita kembali ke hiburan musik. Dan saya hadirkan lagu dari Rotendao, Nusa Rote, Tidengka Loleba. Lagu dari John Seme. Selamat mendengarkan.

0: Floba Mora dari DJ Keva. Dan pendengar, lagu ini juga mengakhiri kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya edisi malam ini 25 Juli 2026. Dan pendengar, saya Alif Ndolu dan juga operator teknik yang bertugas ada Bung Dermas Fate, mewakili kerabat kerja yang bertugas di rote sore hingga malam ini. Kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat maksudnya. Sampai jumpa dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di rote malam ini, kami mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Bye bye.
1: Ama, kalau pulang laut sebentar nah, tolong kau potong separuh ini pohon pisang do. Su terlalu banyak nih. Ini rumah suke hutan karmana kok. Tak tutup dengan ini pohon pisang dong.
2: Ine, jangan sembarang. Itu pisang biar begitu dia punya jasa besar buat dunia.
1: Pisang saju? Mau makan di pasar kau beli, tiada banyak. Jasa apa sama ke pahlawan, sa?
2: Begini Ine, ilmuwan sekarang nih sebut ini pisang dong dengan nama pohon berumput. Bukan hanya pisang biasa, sa.
1: Aman nih mabok laut kok. Dari kapan itu pisang berubah jadi rumput?
2: Pohon berumput tuh maksudnya dia sama dengan bambu dan palem. Dia punya fisik tuh tinggi kayak pohon, tapi daya mentalnya sekuat rumput. Jadi bisa dibilang pahlawan iklim karena bisa serap polusi dibanding pohon biasa. Dan hebatnya lagi, pohon pisang nih paling cepat move on, alias pulih habis kena badai atau kebakaran. Sama kayak rumput toh, lu cabut judong tumbulai.
1: Oh, nah berarti aman nih justru sama kayak pisang. Mau move on dari beta son bisa.

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur.

Selamat malam pendengar. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda untuk siaran sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 92,5 MHz. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Rote. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang mengatakan kebijakan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah diarahkan agar dapat menggerakkan ekonomi daerah melalui aktivitas pembangunan perumahan. Ia mengatakan pemerintah telah menyiapkan dasar pelaksanaan kebijakan tersebut melalui nota kesepahaman atau MOU dan surat edaran bersama antara Kemendagri dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah. Menurut Tito, pembebasan biaya perolehan hak atas tanah dan pembangunan dan biaya persetujuan bangunan gedung atau PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah bertujuan menurunkan biaya pembangunan rumah sehingga mendorong pengembang meningkatkan pembangunan perumahan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengajak seluruh pihak agar memperkuat perlindungan anak dari dampak negatif penggunaan gawai melalui pendampingan, lingkungan aman, dan penguatan budaya digital yang bertanggung jawab. Muti mengatakan penggunaan gawai oleh anak perlu menjadi perhatian karena sebagian anak memanfaatkan media digital tanpa pendampingan yang memadai sehingga berpotensi terpapar berbagai risiko di ruang digital. Menurutnya risiko tersebut antara lain anak menjadi korban maupun pelaku perundungan cyber, perdagangan anak hingga mengalami gangguan konsentrasi, penurunan interaksi sosial dan berbagai persoalan perkembangan lainnya.

dalam negosiasi dengan Amerika Serikat, tetapi ia belum memutuskan apakah akan melancarkan serangan militer besar-besaran terhadap negara tersebut. Terkait keputusan untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran, Trump menjawab belum mempertimbangkan hal itu. Sementara itu, soal keterlibatan utusan khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner, menantu sekaligus penasihatnya, dalam pembicaraan dengan Iran, Trump mengatakan semua orang, termasuk Wakil Presiden J.D. Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio, turut terlibat. Kita beralih ke informasi olahraga. Gol tunggal William Barros membawa Persib Bandung meraih kemenangan 1-0 atas Arema FC pada pertandingan di Grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Sabtu malam. Kemenangan tersebut membuat Persib memimpin klasemen sementara Grup A dengan raihan 3 poin, unggul atas DPMM FC dan Tampines Rovers yang sebelumnya bermain imbang 2-2. Arema FC sempat memberikan tekanan pada awal pertandingan, namun Persib perlahan mampu keluar dari tekanan dan mulai menguasai jalannya laga.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1906,

keadilan, tanpa pembelaan dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.

juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan, dan tentunya Anda juga bisa berbagi informasi penting yang Anda miliki melalui layanan telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888.

Di kesempatan malam hari ini atau di malam akhir pekan ini, kami juga hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Malam. Dan diantaranya ada Pingkan Mambo, Kekasih Yang Tak Dianggap.

0: jaringan berita nasional.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur.

0: bermanfaat di masa depan.
1: Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah, kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anyfresh.

0: Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
1: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
2: Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, Bank Indonesia mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit karena fasilitas pinjaman yang belum digunakan masih cukup besar mencapai Rp2.490 triliun. Jumlah itu sekira 21,52% dari plafon kredit yang tersedia. BI menekankan pentingnya penyaluran kredit untuk mendorong produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing dunia usaha.

Umat Islam Indonesia diminta untuk memperkuat nasionalisme dan menjaga persatuan bangsa di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global. Pesan tersebut disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Wamenko Polkam, Letjen TNI Purnawirawan Ludwig Frederik Paulus pada Sabtu ini. Hal ini disampaikan saat menjadi narasumber dalam pleno 6 bertajuk Politik dan Keamanan Nasional di tengah dinamika geopolitik internasional. National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia mengapresiasi kategori disabilitas dalam bulu tangkis Kalpori Cup 2026. Kompetisi olahraga inklusif tersebut akan mementaskan 6 nomor pertandingan khusus yang dipusatkan di Jakarta. Sebanyak 10 provinsi mengirimkan 70 atlet terbaik untuk memperebutkan gelar juara pada ajang tersebut. Turnamen bergengsi ini juga menjadi wadah persiapan atlet disabilitas menjelang ajang ASEAN Para Games 2026. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Sumpah, aku lagi stres banget. Please, ajakin aku ngebakso yang pedes sekarang juga.
3: Ya udah, yuk.
2: Aduh. Ini pedes banget sih, ya ampun. Gak kuat nih, pedes banget.
3: Ini masih kurang pedes.
2: Abis ini beli seblak ya.
3: Enggak. Aduh, aku udah gak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
2: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
4: A few moments later.

0: pedas berlebihan. Kalau kamu gak mau kena akibatnya, makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, reflux asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
3: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
4: Waktu diminta rumusa, Mesut dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
5: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
6: Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi gak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
2: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
3: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
2: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus perhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh, sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
3: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
2: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah dan gak perlu dipikir. Tapi dijalanin aja.
3: Ih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir. Sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
2: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
3: Iya sih, emang jebak banget overthinking tuh.
0: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, masih di Indonesia menyapa pagi, dan seperti yang tadi
1: reporter kami dari RRI Mamuju ada

Apa yang Anda dengar, lihat, dan baca bermula dari sini. Pro 3 RRI. Dedikasi kami meliput berbagai peristiwa, informasi dari seluruh pelosok negeri. Dihadirkan secara langsung, aktual,

0: Pro3 News dan Pro3 Senior. Berbagai program unggulan disiarkan melalui radio, radio visual RRI Net, dan aplikasi RRI Digital.
1: Marcelino mengirim cepat ke daerah pertahanan dari Yordania. Berikan lagi pada Rizky Rido kerjasama dengan Witan Sulaiman. Lepaskan tenaga, masuk gol!

0: memperjuangkan ya.
1: Oh iya lo, excuse moi, je suis d'or.
0: Ya, Pak Yana, yang katanya pengen kirim salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elo-elo, Buluang, banyak panik.
3: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator tim 9 Kejaksaan Agung, Rudi Margono mengatakan, tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Isnin Suhanda.
1: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
2: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
3: Khusus terkait penanganan perkara dengan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan EPA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
2: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
1: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan. Mohon maaf, mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
2: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menegaskan bahwa penitipan penahanan ex-Jampitsus di rutan KPK merupakan kerangka koordinasi antara KPK dengan Kejaksaan Agung. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansah yang berstatus tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prastio mengatakan penitipan penahanan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi antar KPK dengan Kejaksaan Agung. Menurut Budi, penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang telah diterima KPK. Berdasarkan permohonan tersebut, Febri ditahan selama 20 hari pertama. Meski demikian, Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidikan Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
1: Pada kerangka koordinasi dan supervisi, hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
2: Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Eli Kusumastuti, mengatakan perkara yang menjerat Febri telah menjadi bagian dari koordinasi KPK sejak masih ditangani Polda Metro Jaya sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Eli menyebut KPK terus berkoordinasi secara aktif dengan penyidik Kejaksaan Agung agar penanganan perkara berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum.
3: Pada intinya memang perkara PFA ini, Pak Febri Adriansa, memang adalah perkara koordinasi kami. Itu sejak di penyidikan Polda Metro Jaya, kemudian dilimpah di Kejaksaan. Ini perkara adalah koordinasi dari KPK. Bagaimana fungsi Deputi Korsum? Kami sudah dari awal intent melakukan koordinasi aktif terus-menerus bersama dengan penyidik, dan hari ini bagaimana rekan-rekan saksikan tadi memang ada permintaan bantu perbantuan untuk penitipan tahanan dari penyidik Kejaksaan Agung untuk tahanan dititipkan di sini. Ada surat bantuan penitipan tahanan sudah kami laksanakan.
2: Sebelumnya memang Kejaksaan Agung telah menerbitkan seperindik baru, di mana seperindik tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri Adriansah. Selain penyidikan TPPU, Kejaksaan Agung juga menindaklanjuti 3 perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sebelumnya dialihkan oleh kepolisian, yaitu dugaan korupsi di PT Krakatau Steel, pengadaan batubara untuk PLTU PLN yang diduga menyebabkan pemadaman listrik blackout, serta perkara dugaan korupsi di PT Asabri. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Ardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Wisnu Wardana, senang sekali bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan tentunya pada Kopi Pro 3 dini hari ini saya tidak sendiri, ada Bung Sabil dan juga Bung Zahran sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bisa berinteraktif dengan kami nantinya. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena akan kami hadirkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan pada hari sebelumnya, dan juga akan kami hadirkan warta berita pada setiap jamnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Dan pendengar, untuk topik kita pada dini hari ini di segmen Kopi Pro 3 yaitu keputusan MK di mana kuota internet tidak boleh hangus. Ya, Mahkamah Konstitusi ini mengabulkan sebagian gugatan ya dari masyarakat terkait praktik penghangusan sisa kuota internet. Di mana MK sendiri menilai bahwa kuota internet yang telah dibeli konsumen ini memiliki nilai ekonomi dan merupakan hak milik yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, negara diminta memastikan ada mekanisme yang melindungi hak konsumen atas sisa kuota tersebut. Lalu yang bikin salah paham ya, yang sering disalahpahami adalah bahwasanya Mahkamah Konstitusi ini tidak memerintahkan semua kuota ini berlaku selamanya ya, beli sebulan tapi berlaku selamanya, asalkan kuota masih ada dan asalkan kuotanya masih ada dan ini berlaku untuk selamanya. Tidak seperti itu, pendengar. Nah, tapi inti putusannya adalah sisa kuota yang sudah dibayar tidak boleh hilang begitu saja tanpa perlindungan hukum. Dan pemerintah diminta untuk menyusun aturan yang mengatur mekanisme perlindungan tersebut. Dan operator seluler nantinya wajib menyesuaikan layanan sesuai aturan baru yang akan dibuat oleh pemerintah. Nah, lalu bagaimana kemungkinan penerapan ke depannya? Memang sampai saat ini masih belum diputuskan secara resmi ya, namun skema yang paling mungkin adalah rollover kuota, yaitu sisa kuota berpindah ke bulan berikutnya jika pelanggan membeli paket internet lagi. Dan kemungkinan ada batas waktu akumulasi, misalnya hanya dibawa sampai 30 hari ke depan atau maksimal 90 hari ke depan. Karena kalau semisal tidak dibatasi, kuota akan menumpuk, pendengar. Dan tentunya ini berlaku hanya untuk jenis paket tertentu. Skema seperti ini sudah digunakan di berbagai negara ya, dan dianggap sebagai jalan tengah antara melindungi konsumen dan menjaga keberlangsungan bisnis operator. Tapi bagaimana menurut Anda mengenai keputusan MK ini, di mana kuota internet tidak boleh hangus begitu saja? Anda bisa sampaikan nanti pendapat Anda dan komentar Anda di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081399399888. Dan tentunya sebelum itu akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dari Payung Teduh, Rahasia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: peristiwa.
1: Hari Mangrove Sedunia diperingati setiap tanggal 26 Juli. Peringatan tersebut menjadi hari internasional yang diadopsi oleh Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB UNESCO. Tujuan dari Hari Mangrove Sedunia ialah mendukung keanekaragaman hayati yang kaya dan menyediakan habitat pembibitan yang berharga bagi ikan dan krustasea. Selain itu, mangrove bertindak sebagai bentuk pertahanan pantai alami terhadap gelombang badai, tsunami, naiknya permukaan laut, dan erosi. Tanggal 26 Juli diperingati sebagai Hari Puisi Indonesia. Peringatan tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada salah satu penyair terkemuka di Indonesia, Chairil Anwar. Sebenarnya terdapat dua versi peringatan Hari Puisi Indonesia. Pertama, setiap tanggal 28 April yang merujuk pada tanggal kematian Chairil Anwar. Tanggal tersebut digagas oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang bekerja sama dengan Musyawarah Nasional Sastrawan Indonesia. Kemudian versi yang kedua adalah tanggal 26 Juli. Penetapannya berdasarkan deklarasi yang dilakukan 40 penyair dari seluruh Indonesia pada tahun 2012 di anjungan Idrus Tintin Pekanbaru, Riau. Walaupun terdapat perbedaan, keduanya sama-sama bertujuan untuk mengenang tokoh Chairil Anwar sebagai sastrawan legendaris yang paling dihormati di Indonesia.
0: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Bosko 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jaringan Berita Nasional.
5: Pendengar, Mahkamah Konstitusi atau MK resmi memutuskan bahwa sisa kuota internet yang telah dibeli oleh pelanggan tidak boleh dihanguskan secara sepihak oleh operator seluler. Berdasarkan putusan MK yang dibacakan pada 23 Juli 2026 atau Kamis kemarin, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap undang-undang terkait dengan aturan tarif dan juga masa aktif layanan telekomunikasi. Beberapa poin diantaranya adalah MK menyatakan bahwa sisa kuota internet adalah benda tidak berwujud yang melekat hak milik pribadi karena diperoleh melalui pembayaran yang sah oleh konsumen. Penghangusan sepihak dinilai sebagai pelanggaran hak konstitusional. Kemudian operator seluler saat ini juga wajib menyediakan skema layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif seperti sistem akumulasi data, perpanjangan masa aktif, kompensasi atau pengembalian dana. Aturan detail dan formula tarif baru mengenai pengelolaan sisa kuota ini nantinya akan diatur dan dikendalikan secara formal oleh pemerintah pusat. Dan untuk membahas hal ini, kami akan perbincangkan bersama dengan pakar digital dan direktur eksekutif ICT Institute, Bapak Heru Sutadi.
4: Wawancara Pro 3.
5: Pak Heru,
6: apa kabar?
5: Alhamdulillah baik. Kabar baik ya, Pak Heru hari ini.
6: Alhamdulillah sehat.
5: Ya, MK memutuskan bahwa kuota internet tidak hangus, operator wajib memberikan pelanggan pilihan. Nah, bagaimana Anda melihat putusan MK ini, Pak Heru?
6: Ya, saya pikir kita pertama tentu apresiasi ya terhadap apa yang diputuskan oleh MK terkait dengan kuota internet ya, yang selama ini juga diresahkan oleh masyarakat gitu ya, karena banyak masyarakat merasa kok saya udah bayar tapi kemudian hak saya itu bisa 10 GB gitu ya, kemudian baru 8, waktunya habis, 2 GB-nya hilangan gitu ya. Ya, memang ini merupakan satu terobosan bahwa konsumen di sektor telekomunikasi juga perlu mendapat perlindungan dan juga pilihan. Karena kalau kita lihat kan dari putusan MK tersebut bahwa nanti masyarakat kan bisa memilih gitu ya, apa mau yang sifatnya itu limitatif maupun yang non-limitatif. Jadi kalau limitatif itu kan artinya mungkin ada orang yang butuh ya 10 giga per bulan, mau habis nggak habis saya pesan segitu ya boleh. Tapi kalau misalnya ada yang mau sistemnya roll over gitu, itu juga operator telekomunikasi juga harus menyediakan. Dan dari persidangan kemudian juga saya memberikan keterangan pada saat sidang MK tersebut, beberapa operator telekomunikasi melalui ACI juga mereka sudah sepakat dan bisa menerima ya, karena juga beberapa operator sudah bisa memberikan layanan yang sifatnya itu rollover. Jadi mungkin nanti ada ya sama-sama nanti bisa memberikan semuanya itu rollover gitu agar ya masyarakat dilindungi gitu. Cuma kan memang kita juga perlu antisipasi kalau misalnya rollover lebih mahal gitu ya.
5: Nah, itu tadi
6: pilihan itu tetap harus diberikan gitu. Ya, kita berharap sih sama aja sih ya gitu.
5: Iya ya, terkait dengan harga yang naik, ini juga cukup dikhawatirkan oleh masyarakat. Tidak hangus, tapi kalau harganya dinaikkan juga pikir-pikir lagi ya Pak Heru ya, terkait dengan kuota ini. Jadi artinya dari operator telekomunikasi sudah menyikapi ya untuk siap menjalankan kebijakan ini ya Pak Heru?
6: Iya siap, dan itu sudah disampaikan ke majelis MK ya gitu ya. Cuma kan memang MK kan karena ada gugatan harus memutuskan, tapi juga memang di sisi lain itu kan juga ada PR juga nih dari terkait dengan pemaknaan baru gitu ya, yang terkait dengan revisi undang-undang telekomunikasi yang dimasukkan dalam undang-undang cipta kerja, bahwa perlu aturan teknis pelaksanaannya nih. Ini nanti ada pekerjaan rumah dari Kementerian Komdigi untuk merevisi Permen Kominfo nomor 5 tahun 2021. Ya sekalian lah, namanya kan Permen Kominfo sekarang sudah Komdigi gitu, jadi sekalian nanti
5: sekaligus mengubah ya
6: gitu loh. Iya betul.
5: Oke, jadi perlunya penguatan regulasi juga, tapi ada potensi kenaikan harga tidak Pak nantinya dengan adanya kebijakan ini, dampak ya dari kebijakan ini?
6: Ya seharusnya sih nggak perlu gitu ya, karena kan orang misal beli 10 kan nggak mungkin orang membeli sangat berlebihan daripada kebutuhannya, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kalaupun misalnya nambah ya paling nggak paling bergeser 10 hari 1 bulan gitu, nggak mungkin dia diawet-awet karena sekarang
5: makin orang-orang butuh
6: kan
5: ya
6: juga cepet habis kuota. Betul. Gitu ya, saya juga bingung gitu ya. Beli 10 kurang, 15 kurang gitu. Jadi, karena orang tiap hari main scroll TikTok, YouTube, apa yang kita sebut itu bandwidth hunger gitu. Jadi memang dia akan memboroskan kuota kita gitu. Jadi gak perlu khawatir juga sih, kalaupun misalnya ada perpanjangan itu mungkin rollover itu sifatnya mungkin ya mungkin sebulan atau dua bulan. Dan kalau misalnya untuk teman-teman yang ojol apa kan juga mereka punya paket khusus sebenarnya gitu ya. Yang mungkin juga lebih terjangkau bagi pengemudi ojol gitu, jalanan dari operator telekomunikasi.
5: Justru sebelum masa tenggatnya habis, kuota kita sudah keduluan habis ya. Tidak ada sisa yang hangus gitu. Justru
6: belum,
5: ya.
6: Belum habis, belum waktunya sebelum satu bulan udah minta nambah lagi kan gitu. Artinya kan bahwa ya sebenarnya kebutuhannya lebih tinggi juga dibanding berlangganannya. Tapi kan kita juga nggak bisa semua orang akan seperti itu. Tapi ada juga orang yang mungkin hemat gitu ya. Beli 10 mungkin tadinya mungkin sebulan kurang ya bisa dihemat jadi 2 bulan dan gitu.
5: Tapi kalau misalnya dari sisi konsumen nih, bicara dari sisi konsumen, ada tidak keuntungan yang paling dirasakan ya ketika kebijakan ini diberlakukan, Pak Heru?
6: Ya karena memang ini kan

0: itu kan tetap menjadi hak gitu. Jadi itu yang perubahannya. Dan saya pikir ya memang juga sekarang ini ya memang kita harus lebih memperhatikan kepentingan konsumen juga, karena industri telekomunikasi tidak akan bergerak kalau dia itu tidak menjadikan konsumen ini sebagai subjek.
1: Yeah.
0: Dan jangan sampai konsumen jadi objek penderita gitu. Jadi mereka ini kan yang operator telekomunikasi besar, karena kan ini kita beli pulsa, kita beli
1: karena masyarakat juga ya. Jadi harus dipuaskan juga konsumennya.
0: Nah, betul. Jadi cara berpikir lama itu harus dirubah. Ya sekarang ini ya konsumen telekomunikasi harus juga jadi raja gitu ya.
1: Oke, Pak Heru tadi sempat menyampaikan ya, memberikan pandangan juga di MK terkait dengan proses kebijakan ini ya, akhirnya diputuskan. Boleh cerita mungkin Pak Heru, apa yang menjadi pertimbangan dari para pemangku kebijakan akhirnya, kita memperbolehkan untuk kuota ini tidak hangus dan operator untuk wajib memberikan pilihan bagi pelanggan?
0: Itu menjadi hak dari konsumen ya, tadi udah bayar duitnya, tapi kok ada yang kemudian seolah-olah haknya nggak dipenuhi tapi kemudian dihanguskan gitu ya, atau tidak dapat dimanfaatkan yang 10 giga baru 8, 2 giganya hilang gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di berbagai negara juga sudah diterapkan ya sistem rollover gitu. Jadi kita ini bukan tentunya gugatan yang diajukan oleh teman-teman yang ada pengemudi ojol gitu bahwa gugatan ini kemudian jangan dianggap sebagai ini suatu yang baru, di berbagai negara sudah diterapkan. Kemudian yang ketiga juga sebenarnya ada beberapa operator juga yang sudah menerapkan. Jadi harusnya tidak menjadi alasan bahwa ini tidak layak untuk sektor telekomunikasi, tapi ini justru layak memberikan hak pada konsumen. Dan juga memang kita nyamain aja lah dengan ketentuan-ketentuan atau layanan yang ada di luar negeri kan, gitu ya.
1: Berangkat dari permohonan salah satunya dari ojol juga ya, yang bagaimana untuk tidak hangus kuotanya ketika masanya sudah habis. Nah, dalam jangka panjang bagaimana kemudian dampaknya untuk industri telekomunikasi kita, Pak Heru? Ada tidak?
0: Ya memang harus ada perubahan ya. Jadi kalau sistemnya itu tadi mungkin selama ini mereka merasa udah cukup, jadi orang beli 10 GB ya udah dia akan dapat duit 10 GB walaupun hanya dipakai 5 gitu. Ya. Sekarang nanti depan nggak bisa gitu lagi gitu ya. Jadi mereka juga harus harus menawarkan layanan yang variatif, yang kompetitif gitu ya. Termasuk juga mungkin banding-banding layanan gitu yang sehingga orang memang bisa menggunakannya. Kan mereka jualan kuota gitu, jadi kalau misal kuota cepat habis mereka lebih senang gitu ya.
1: Lebih laris juga ya, harapannya gitu sih.
0: Kita juga berharap pada masyarakat untuk menggunakan layanan internet, layanan telekomunikasinya secara bijak. Gak seharian kita kemudian juga mengakses internet, scroll terus gitu kan. Kita juga harus bekerja,
1: secukupnya ya, tidak berfokus di internet saja ya Pak Heru.
0: Betul. Kalaupun kita menggunakan layanan telekomunikasi, layanan internet, ini harus memberikan kontribusi bagi kita gitu ya.
1: Betul.
0: Apakah itu meningkatkan perekonomian kita, apakah itu lebih mencerdaskan kita, memudahkan kita mendapatkan layanan publik, layanan kesehatan, segala macam.
1: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Heru atas perbincangannya. Sukses selalu. Salam sehat Pak Heru.
0: Salam sehat.
1: Ya, perbincangan dengan pakar digital dan direktur eksekutif ICT Institute, Bapak Heru Sutadi.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya kami masih membahas mengenai keputusan MK, kuota internet tidak boleh hangus. Ya, pendengar, ini putusan MK ya, kuota internet tidak boleh hangus. Ini menimbulkan beberapa pendapat ya, khususnya ini mendapatkan tanggapan positif dari pengguna atau masyarakat. Karena memang ya, lebih adil bagi konsumen, dan uang yang sudah dibayarkan ini tidak terbuang sia-sia. Apalagi ya, kalau kita beli paket internet, semisal sebulan berapa biasanya? 50 ribu dapatnya, atau 60 ribu dapatnya 20 giga. Dan dengan adanya teknologi wifi sekarang ya, 20 giga itu sepertinya biasanya kebanyakan orang akan tersisa. Bahkan saya sendiri pun juga mengalami 20 giga, sisanya mungkin bisa 10 giga atau bahkan belasan giga sendiri. Nah itu kalau semisal hangus, itu ya juga merugikan bagi konsumen. Oleh karena itu MK juga menegaskan bahwasannya kuota internet tidak boleh hangus untuk sekarang ini, dengan berbagai cara nantinya akan diterapkan ya. Lalu dari sisi operator telekomunikasi sendiri ini, sebelum putusan MK keluar, operator melalui Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI ini pernah menyampaikan beberapa keberatan. Di antaranya, jika semua kuota wajib terus berlaku, biaya operasional jaringan akan meningkat. Yang kedua, kapasitas jaringan menjadi lebih sulit diprediksi. Dan yang ketiga, karena kedua hal tadi, tarif internet berpotensi untuk naik harganya, pendengar. Dan pilihan paket murah bisa berkurang. Bagi konsumen-konsumen yang perlu paket kecil, biasanya 7 giga seminggu atau berapa gitu, itu nantinya berpotensi ikut naik juga, dan pilihan paket murahnya bisa berkurang nih. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda nih sebagai konsumen, sebagai pengguna telekomunikasi? Silakan di line telepon kami. Ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
1: Assalamualaikum, ketiga, salam sehat, tangguh, Bung Wisnu.
0: Ya, salam sehat, salam tangguh, Pak Matauli.
1: Iya. Hangus.
0: Gimana, Pak Matauli, pendapat Anda nih?
1: Iya, saksi kita apresiasi dulu lah ya. Akhirnya, apa namanya, tuntutan ini akhirnya dipenuhi oleh MK, melalui DPR ya.
0: Iya.
1: Nah, memang ini berpihak kepada kita konsumen ya, masyarakat, rakyat. Karena ini udah kayak kebutuhan pokok ya, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan internet.
0: Iya.
1: Wisnu ya.
0: Iya.
1: Sangkankan listrik aja padam, kita udah gundah gulana. Apalagi internet padam, lelet.
0: Iya, iya.
1: Padahal kita, ya bilanglah, BUMN kita kan punya Telkom tuh. Tapi anak cucu cabang cicitnya, ya itu tadi, pakai monopoli jual kartu swasta lah saya bilang ya, di pinggir jalan promo-promo murah ya kan. Tapi kita dibawa ke daerah lain nggak dapat sinyal malah. Yang swasta punya itu kan begitu, yang punya plat merah mahal banget, kuotanya sedikit. Itu pun lagi saya sering agak latah juga membaca gitu ya kan. Ini misalnya 5 giga atau 10 giga dibagi lagi dia Bung Wisnu, kuota nasional.
0: Ah ya, betul sekali.
1: Untuk YouTube ternyata itu pakai 5 gigabyte, 5 yang lagi untuk media sosial, untuk ini kan, padahal kita udah jarang pakai media sosial, biasanya YouTube terus kan, Netflix, nonton TV gitu kan.
0: Ujung-ujungnya gak kepake juga ya, Pak Matauli?
1: Gak kepake juga. Maksudnya yang liar-liar di bawah ini, yang pakai-pakai pinggir jalan ini, yang gak sekalian ditertibkan, mumpung momentumnya, Bung Wisnu kan. Karena kan kita membayarkan sekali kan, bayar pajak sekaligus kan, kita beli pulsa, ini kan pajak udah sekaligus berjalan. Tetapi karena terlalu monopoli sekali terlihat ini ya, di dunia pertelekomunikasian kita gitu kan. Jadi kerasa banget ini, masyarakat perlu juga tuntutan kedua ini, yang gini-gini ditertibkan doang gitu.
0: Jadi
1: dipastikan bagaimana PLN melakukan apa namanya pelayanannya, maunya Telkom juga, telekomunikasi, Komdigi, peraturan kita harus berpihak ke rakyat. Karena kalau kita tahu ini kan biasanya kan fiber optik kabel laut ya, kalau misalnya internet ini ya, Bung Isnu ya.
0: Iya, betul.
1: Kita punya satelit, luasan kita luas banget nih, dari Sabang sampai Merauke, kepulauan. Kemarin kan kejadian itu bencana kan, bencana di Sumatera, longsor itu.
0: Iya.
1: Internet putus mati, kita bertransaksi ke ATM itu pakai genset loh, Bang Wisnu.
0: Iya.
1: Jadi banget, ini maksudnya udah saatnya lah monopoli-monopoli per telekomunikasi and berinternet ini di, menjadi prioritas di prolegnas lah ya.
0: Yeah, okay.
1: Dipastikan masyarakat jangan jadi korban, karena itu kebutuhan pokok nih. Kita bertransaksi, bayar pajak, harus pakai internet. Kan begitu, semahal-mahal apapun handphone, kalau internetnya nggak ada, rusak, lelet, sama saja merugikan kita. Ya mudah-mudahan lah, kita apresiasi dulu, tetapi yang lain, tuntutan yang lain, mudah-mudahan didengarkanlah sama DPR, karena DPR ini kan rakyat juga dia sore hari kan malam hari merasakan kayak tabung.
0: Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam, salam sehat, salam tangguh. Ya, yang perlu diketahui ya pendengar ya, ini tuh tidak semena-mena berlaku selamanya ya. Setelah beli sebulan kuota 50 giga itu berlaku selamanya itu nggak seperti itu. Jadi kemungkinan kedepannya adalah menerapkan sistem rollover. Atau contohnya, semisal Anda mempunyai kuota internet bulan ini tuh 50 giga dan terpakai sampai akhir masa aktif itu cuma sebesar 30 giga lah katakannya. Jadi sisanya itu ada 20 giga. Nah itu tidak akan hangus selama Anda nantinya beli paket lagi. Seperti itu ya. Jadi 20 giga sisanya tadi, kalau semisal Anda beli paket lagi, misalkan beli paket lagi 10 giga atau 50 giga lagi lah, sisanya yang bulan sebelumnya 20 giga itu ditambahkan ke 50 giga yang beli baru lagi. Jadi total kuotanya Anda nantinya 70 giga byte. Seperti itu sistem rollovernya, kemungkinan nantinya akan seperti itu. Tapi bagaimana menurut Anda nih? Silakan. Ada Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Udin.
2: Selamat dini hari, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin, bagaimana pendapat Anda?
2: Itu kalau bisa dipidana-pidana ya Bu, ya operator seluler itu, karena itu adalah salah satu cara operator seluler untuk mencari untung gitu.
0: Yeah.
2: Dengan cara ada pembagian-pembagian gitu. Padahal kan reguler aja udah cukup gitu kan.
0: Okay.
2: Ya, orang udah mencakup semuanya gitu, gak usah pembagian-pembagian dan
0: kuatannya
2: tuh hangus.
0: Iya, yeah, oke. Okay. Ada lagi Pak Udin? Mungkin.
2: Udah gitu, terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Udin Boyolali. Ya, tapi kalau menyinggung dari yang disampaikan Pak Matauli sebelumnya ya, apakah memang sebenarnya pembahasan dari kuota internet tidak boleh hangus ini tidak lebih urgent daripada pemerataan internet di seluruh daerah Indonesia sendiri? Contohnya di Aceh kemarin yang ada bencana alam seperti yang dikatakan Pak Matauli sebelumnya, itu kalau internet putus juga pada bingung semua tuh, bahkan sampai pakai genset juga. Dan mungkin di daerah-daerah pelosok juga, kalau semisal bukan memakai telkom plat merah, komunikasi plat merah ya, seperti Telkomsel, nah itu juga sinyalnya kurang merata juga tuh. Dan tapi bagaimana menurut pendapat Anda, apakah itu tidak lebih urgent daripada hal itu atau bagaimana nih? Silakan. Dari Pak Udin Boyolali ke Pak Hadi di Pulau Gadung. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Hadi. Pak Hadi, halo. Oke, enggak ada respon ya Pak Hadi di Pulau Gadung. Kita ke Pak Suranto di Malang. Pak Suranto, halo, selamat malam, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari Bang Wisnu Wardana.
0: Iya, selamat dini hari. Kabar baik ya, Pak Suranto di Malang.
3: Kalau di Malang ada Wisnu Devendra juga penyiar RRI, kalau di Jakarta ada Wisnu Wardana ya.
0: Sama juga berarti.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Tapi begini ya.
0: Yeah.
3: Aku ini punya data 30 GB sampai tanggal 27 besok. Senin ya. Berarti kalau itu udah tanggal 27 udah selesai, berarti enggak ada kata hangus, sudah berlaku gitu, maksudnya gitu ya.
0: Kalau yang skema sekarang ini ya, yang belum diterapkan, itu kemungkinan akan hangus Pak Suranto. Tapi kalau Pak Suranto beli paket rollovers itu masih bisa dipakai di bulan depannya. Dan sebenarnya sebagai informasi juga ya untuk semua pendengar, sebenarnya paket rollover itu juga ada di Indonesia ini, seperti Telkomsel juga menyediakan, tapi tidak semua provider ada dan tidak semua paket menyediakan. Dan kedepannya ini akan diberlakukan secara apa ya, merata ya, supaya adil begitu. Nah, tergantung nih Pak Suranto tadinya punya paket yang biasa atau paket yang rollover itu yang bisa dipakai ke bulan depannya juga nih.
3: Kebetulan saya pakai Freedom Internet.
0: Oh, beda-beda internet.
3: Pakai Freedom Internet.
0: Oh, Freedom Internet. Oh, oke, okay, kemungkinan ya bakal hangus juga tuh.
3: Oh, bisa hangus juga ya.
0: Iya, nah kemungkinan kedepannya juga kalau semisal peraturan ini diterapkan ya bisa jadi bisa dipakai di bulan depannya Pak Suranto.
3: Iya, ya kalau ini benar bagus lah ya. So, semoga iya kan banyak. Saya sering gitu loh, beri 20 giga sampai tanggal 18 udah tanggal 18 masih banyak soalnya. Aduh, terima kosan kan. Beli lagi jadi hangus kan.
0: Nah, itu dia
3: jadi,
0: tuh.
3: Jadi kuota kita belum habis, masa berlaku udah kan dari nol lagi kan, bayar lagi. Aduh, gitu kan.
0: Jadi rugi ya. Juga ya Pak Suranto. Iya,
3: banget. Ya, semoga ini kekal abadi terlaksana gitu. Okay. Jangan cuma paling depannya, yang cuma di depannya gitu.
0: Iya.
3: Demikian okay. Bang, terima kasih.
0: Dari Pak Suranto di Malang ke Pak Hadi di Pulau Gadung ya, kita sambungkan kembali. Pak Hadi, selamat malam, selamat dini hari.
4: Ya, selamat pagi Pak Siswo dan yang lainnya di studio. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Kabar baik ya Pak Hadi ya?
4: Ya, baik. Mau usul dulu.
0: Oke, silakan.
4: Agar jangan mahal.
0: Oke, jangan mahal ya.
4: Ya, karena apa?
0: Apa tuh?
4: Karena itu kan untuk pelajar juga.
0: Betul.
4: Kan nggak mungkin yang pakai itu semua orang berpunya kan. Nggak mungkin lah. Itu kan internet kan kemana saja, siapa saja kan.
0: Iya.
4: Iya, jadi jangan terlalu mahal. Kenapa? Karena ada pelajar di situ. Ada orang yang belajar gitu kan.
0: Iya.
4: Nah, kemudian yang kedua, kecepatannya ditambah. Karena dengan demikian kan dia bisa untuk download yang lebih cepat gitu ya istilahnya.
0: Oke.
4: Okay. Dan nggak mati. Kan bisa mati, jadi muter-muter aja gitu downloadnya. Nah, okay. Itu ya, jadi kalau mau bikin pinter negara maju ya mesti begitu. Kalau dibilang ah nanti kan komersilnya hilang, enggak juga. Itu kan yang masih banyak.
0: Iya. Yeah.
4: Jadi win-win. Jangan apa ya, seakah gitu.
0: Oke.
4: Jangan tamak.
0: Berarti solusinya ini kebijakan ini diterapkan ke depannya dan juga harganya jangan dinaikkan gitu, Pak Suranto.
4: Ya itu juga jangan dinaikkan. Nah itu sebab gini Pak.
0: Iya.
4: Kalau ditekan begitu ya. Nanti sebenarnya orang-orang pintar di Indonesia ini banyak, tapi karena mahal itu jadi susah.
0: Oke.
4: Okay. Begitu. Jadi kita ingat orang lain gitu. Jangan kita diri sendiri. Kalau diri sendiri gitu ya repot. Kalau kita egonya terlalu tinggi ya susah. Macet kemana-mana juga macet. Jadi sebab di daerah lain tuh banyak orang pintar, banyak orang yang tapi dia nggak bisa lah karena nggak mampu. Nah, susah dong kalau gitu. Indonesia bagaimana bisa maju kalau begitu?
0: Iya, oke.
4: Okay, jadi ingat yang di situnya ingat. Kalau dikomersilin, komersil tetap jalan, nggak pernah apa kok. Bisa, nggak soal komersil gitu.
0: Okay.
4: Kan bisa, nggak rugi.
0: Oke, okay, baik. Ya, gitu Pak Hadi.
4: Pak Wisnu, terima kasih banyak.
0: Yeah.
4: Sampai jumpa.
0: Yeah. Selamat pagi. Selamat pagi. Dari Pak Hadi di Pulau Gadung ya, di sesi pertama ini Kopi Pro 3 kita jeda terlebih dahulu dan nanti Anda bisa sampaikan lagi pendapat Anda mengenai putusan MK mengenai kuota internet ini tidak boleh hangus di sesi kedua dalam Kopi Pro 3. Kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Ya, terima kasih mendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki segmen interaktif ya. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Alfred Stuter.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
2: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Di kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori ID ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga, juga DPR, bersama-sama
1: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
3: Rekor terkini dipegang siapa?
4: Memang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin. Kemudian untuk kelompok peluru menang sama pagi kita laksanakan yaitu menembak kemudian untuk open sendiri kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang versi mungkin 700 pendaftar.
1: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana anggota TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo. Laporan selengkapnya oleh Bobby Osapulete.
1: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kapitua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga sekali lagi mau ke Jayapura supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinga, Pak. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen, diduga adalah kelompok Kopi Tua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama, kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut, karena itu di luar perhitungan bisa. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kosapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga

0: jaringan berita nasional. Dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa. Menampil akun vokal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidi Mansur Yohadi Projo, pejuang kemerdekaan.
3: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
0: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: jaringan berita nasional.
1: Terkait dengan, mungkin ini informasi yang Anda tunggu, terkait dengan kuota internet ya, yang dimana MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan pengemudi ojek online atau ojol Didi Supandi dan juga pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari serta dosen atau advokat Rega Felix. Di mana MK akhirnya memutuskan agar kuota internet yang sudah dibeli bisa dipakai sampai habis tanpa biaya tambahan apapun. Kuota sudah dibayar, tak boleh hangus. Setelah putusan MK, apa langkah berikutnya? Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI, Pak Marwan O. Basir. Kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI, Pak Marwan O. Basir.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Marwan, selamat malam.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kabar sehat, Pak Marwan?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, mudah-mudahan kabar kuota internet kita juga sehat nih, Pak Marwan ya, setelah putusan. Tapi kan ini dikatakan putusannya ini hanya mengabulkan sebagian. Ini bagaimana Pak Marwan melihatnya ini, putusan MK ini?
2: Jadi betul Mas Lukman ini ya?
1: Iya, betul.
2: Jadi memang yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi adalah memutuskan sebagian. Karena yang dikatakan di dalam penambahan frase itu kewajiban menyediakan pilihan layanan.
1: Iya.
2: Gitu ya. Artinya saat ini sebetulnya sudah dikenal dua jenis layanan kuota, atau kuota non-rollover dan kuota rollover. Itu sudah disediakan semua oleh
1: provider,
2: penyelenggara telekomunikasi provider, anggota ATSI. Jadi memang saat putusan itu kami baca dan kami pelajari gitu ya, kembali nanti ini kan akan menjadi subjek kepada juknis ya, yang akan diterbitkan oleh Permenkom Digi. Nah, kami tunduk pada apresiasi dan tunduk pada keputusan MK. Artinya kami harus menyediakan produk pilihan kepada masyarakat untuk memilih apakah memilih kuota yang non-rollover atau kuota yang rollover. Kira-kira gitu maksudnya.
1: Ya, artinya tidak serta-merta putusan MK ini membuat semua kuota ini rollover gitu ya, Pak Marwan ya?
2: Betul sekali Mas Lukman. Karena kita juga melihat best practice yang sudah ada di Afrika Selatan, di Ghana kemarin ini, yang beberapa bulan yang lalu Singapura juga sudah melaunching kuota rollover gitu ya. Itu merupakan pilihan. Jadi nanti pengguna bisa memilih apakah memilih yang rollover atau yang menggunakan tetap seperti yang non-rollover yang selama ini sudah ada.
1: Kali itu masih menunggu ini ya, dari pemerintah dan juga provider begitu ya, untuk turunan dari keputusan MK ini, Pak Marwan?
2: Betul, karena kan yang dirubah adalah frase undang-undang.
1: Iya.
2: Berikutnya kan harus diturunkan menjadi peraturan pemerintah. Selanjutnya diturunkan menjadi peraturan menteri. Nah, kita semua stakeholder, apakah regulator, pelaku usaha, badan perlindungan konsumen ataupun lembaga konsumen, masyarakat, nanti kan akan dilibatkan dalam konsultasi publik gitu ya. Harapan kita itu semua sehingga bisa kita kawal bersama-sama.
1: Nah, kalau stigmanya kan sebelum ada putusan MK ini, pelanggan atau konsumen merasa dirugikan ketika kuota yang sudah dibayarkan gitu, namun hangus, tidak bisa kembali. Ini bagaimana Pak Marwan? Sebenarnya pengertian dari providernya ini kan cukup rumit gitu ya. Seperti apa sih Pak Marwan?
2: Sebetulnya di dalam semua produk sudah ada term and condition-nya.
1: Iya.
2: Atau kondisi prasyarat, kondisi syarat, ketentuan yang sudah diterbitkan, ya. Mungkin karena syarat dan ketentuan ini dalam hal sosialisasi komunikasi juga nanti sudah akan harus ditingkatkan dari sisi kami provider gitu ya. Dengan anggota ASI lah ya, semuanya harus meningkatkan komunikasi, edukasi, sosialisasi ke masyarakat sehingga masyarakat memahami bahwa apa yang dibeli ini memang betul, apakah ini rollover apa non rollover. Nah, itu juga menjadi satu poin yang kami sampaikan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi, bahwa keterbukaan informasi, penyampaian dalam mengedukasi, sosialisasi, apakah melalui platform aplikasi dari semua provider, ada tiga-tiganya sudah punya platform di sana, sehingga memudahkan masyarakat dalam memahami produk apa yang dibeli. Yang kedua, yang sangat penting juga pengguna itu perlu memahami berapa kuota yang dibutuhkan dalam satu bulan. Karena kita melihat sebetulnya dengan sudah adanya produk rollover pun gitu ya, penggunanya masih relatif kecil, antara 3% sampai 5% pengguna, gitu ya. Dari total seluruh pengguna yang totalnya itu hampir 300 juta, gitu ya. Nah, jadi kami melihat hal ini perlu dipahami karena saat masyarakat membeli jumlah kuota, berapa sih kuota yang dibutuhkan, gitu ya, dalam satu bulan. Nah, di dalam aplikasi-aplikasi yang dimiliki provider juga sudah ada namanya kuota meter. Nah, kita berharap memang masyarakat yang sudah menggunakan smartphone gitu ya, itu bisa mendownload aplikasi-aplikasi itu dan dilihat kira-kira saya konsumsinya berapa gitu ya. Dalam satu bulan itu rata-rata konsumsi saya berapa, sehingga yang dibeli jumlah kuotanya tepat sasaran. Kira-kira gitu maksudnya.
1: Iya. Kalau tadi bicara sebenarnya ada konsekuensinya tidak, Pak Marwan, ketika dari providernya, sisi provider semua kuota ini dibuat rollover?
2: Kalau dibuat seluruhnya rollover, ya, maka yang kita harus lihat adalah apakah best practice-nya memang di berapa, di Afrika Selatan itu seluruhnya rollover ya. Nah, apa akibatnya? Tarifnya jadi naik. Penyesuaian tarif terjadi.
1: Pembelian awal.
2: Tarif per giganya.
1: Oke.
2: Ya, sekarang kan tarif per giga average 4.000, 4.500 sampai 5.000,
1: Mas. Iya, di rentang itu ya.
2: Di rentang itu sih. Nah, kita khawatir jadi lebih penyesuaian tarifnya, akibatnya kan terjadi penyesuaian tarif gitu ya. Nah, itu yang kita khawatir adalah affordability masyarakat dalam mencapai kuota. Terus terang anggota ASI itu berharap broadband itu affordable, terjangkau. Itu goalnya gitu ya, terjangkau untuk seluruh masyarakat, gitu kan. Nah, ya, waktu di Majelis MK kami juga menyampaikan, ASI menyampaikan